Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah di jam 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini gimana nih rencana kamu teman Pro 2? Apakah ada rencana untuk jalan-jalan keluar kota gitu ya? Tapi kayaknya kamu perlu persiapan ekstra juga sih teman Pro 2. Selain karena faktor cuaca gitu ya, tapi juga udaranya kayaknya kurang kondusif. Jadi lumayan berkabut atau ada kayak asap-asapnya gitu ya teman Bro. Mungkin ini dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan juga kali ya teman Bro. Jadi asapnya mungkin berasa sampai sini nih. Tapi hari ini kita update juga informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan teman Bro. Untuk wilayah Sumatera Barat tanggal 23 Agustus tahun 2026. Kita mulai dari pesisir selatan. Dan informasi pagi ini seperti biasa kita kutip dari bmkg.go.id ya teman Pro 2. Di mana pesisir selatan akan hujan ringan, sama juga kayak di Solo teman Pro 2, kemudian di Padang Pariaman, Agam, juga di Pasaman, kemudian di Pasaman Barat, juga di Kota Padang, kemudian di Kota Solo, dan juga di Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi juga mengalami yang namanya hujan ringan. Cuaca berikutnya ini teman Pro 2 berawan akan terjadi di Sijunjung, kemudian Tanah Datar. Kemudian di 50 kota juga di Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, dan juga di Kota Sawah Lunto, kemudian di Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Teman Pro 2, untuk suhunya hari ini berkisar di angka 16, maksudnya 18 ya teman Pro 2, yang paling rendah 18 derajat Celcius sampai yang paling tinggi 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya hari ini cukup bervariasi juga, dari yang paling rendah 53% sampai yang paling tinggi 99%. Itu dia informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan untuk hari ini teman Pro 2. Jadi kayak rata-rata cuacanya berawan dan ada hujan ringannya juga ya. Mungkin buat kamu yang mau bepergian jauh lumayan aman sih, tapi jaga-jaga juga mantelnya dibawa, siapa tahu ketika kamu melintasi suatu daerah pas hujannya lagi turun di sana.

0: siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah.
1: Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
2: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selain ada yang mau jalan-jalan hari ini teman Pro 2, ada juga yang kayaknya mau merayakan sesuatu ya. Hari ulang tahun yang mungkin tanggal 23 Agustus ini, happy birthday untuk kamu teman Pro 2 yang ulang tahun tanggal 23 Agustus. Ada momen spesial apa nih? Misalnya kayak pas kamu ulang tahun, band tertentu merilis lagu. Ya padahal mah emang jadwal rilisnya tanggal segitu aja ya teman Pro 2, bukan hadiah khusus buat kamu. Tapi kebetulan jadi kamu merasa kayak ini tuh hadiah ulang tahun kamu karena tepat dirilisnya pas kamu lagi ulang tahun gitu ya teman Pro 2. Ya gak apa-apa sih, jadi kebahagiaan tersendiri juga bagi kita kadang-kadang ya teman Pro 2. Misalnya kayak apalagi yang ngerilis karya atau lagu atau album misalnya adalah musisi yang kita idolakan gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak kamu mengidolakan satu musisi tertentu, terus kayak secara gak langsung musisinya mengapresiasi kamu dengan merilis karya atau lagu di hari kamu ulang tahun. Walaupun ya sebenarnya bukan dengan maksud yang disengaja gitu ya, teman Pro 2, ke sebuah ketidaksengajaan yang menyenangkan aja. Selain itu teman Pro 2, tanggal 23 Agustus ternyata juga merupakan hari penting bagi beberapa peristiwa. Salah satunya nih adalah hari bendera nasional. Yang mana ini tuh merupakan hari yang penting bagi masyarakat di Ukraina ya teman Pro 2, yang diperingati sebagai hari bendera nasional setiap tahunnya. Peringatan ini untuk menghormati sejarah bangsa yang telah berlangsung selama berabad-abad serta simbol-simbol negara Ukraina. Melansir laman National Today, setelah Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya pada 1991, simbol-simbol nasional yaitu lagu kebangsaan, bendera, dan lambang negara menjadi bagian penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Para peneliti sejarah Ukraina menemukan bahwa warna biru dan kuning yang menjadi warna bendera negara tersebut telah digunakan sejak masa Rus Kiev atau Kievan Rus. Penggunaan warna kuning dan biru pada bendera Ukraina dapat ditelusuri sejak masuknya agama Kristen. Dan bendera Ukraina mengalami beberapa kali perubahan bentuk dan warna ya teman berdua, termasuk munculnya berbagai gambar dan tulisan tambahan. Nah, perkembangan komunitas Kosak juga memberikan pengaruh signifikan terhadap sejarah bendera Ukraina. Makanya dengan sejarahnya yang panjang, pada akhirnya diperingati satu hari ya sebagai hari bendera nasional, yang mana ditetapkan melalui dekret presiden pada 23 Agustus 2004. Kemudian pada 2009, dekret tersebut diperbarui dengan menetapkan upacara pengibaran bendera secara resmi setiap 23 Agustus di seluruh Ukraina.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Topo Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Hambaran atau hamparan kebun kopi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di dataran tinggi Gayo, Aceh. Dari sana tumbuh seorang seniman, penyair, penulis, sekaligus jurnalis yang dengan lantang menyuarakan kegelisahan masyarakat Gayo melalui karyanya. Lahir di Takengon 8 Mei 1966, Fikar W. Eda tumbuh dan menghabiskan masa kecil bersama kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya merupakan petani kopi yang menghadapi rendahnya harga jual hasil perkebunan. Kondisi tersebut membuat Fikar sejak kecil memahami kehidupan petani dan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kecintaan Fikar terhadap seni tumbuh dari lingkungan tempatnya dibesarkan di tanah atau di tengah kuatnya tradisi masyarakat Gayo. Salah satu kesenian yang paling melekat dalam ingatannya adalah didong, seni pertunjukan yang menyampaikan syair berbahasa Gayo.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Tahukah Anda, setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita

Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalili, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop DNA kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM ada di padang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu pernah dengar lagunya Deja Vu dari Olivia Rodrigo gak sih, teman Pro 2? Itu salah satu lagu favorit Gus Pri dari sisi sinematik video musiknya atau MV-nya gitu ya, teman Pro. Terus dari sisi lagu, terus dari sisi penceritaan, dari segi warna semuanya mantep deh Olivia Rodrigo. Nah lagu ini tuh yang ngebawa Gus Pri jadi ngefans sama Olivia Rodrigo ya, teman Pro 2. Kayak vibes-nya tuh pengen jalan-jalan pakai kendaraan sendiri, terus kayak kita sambil ngerekam video gitu ya teman Pro 2, terus pergi ke tempat-tempat bagus ngerekam video lagi, terus kayak jadi sebuah perjalanan yang seru aja gitu loh. Deh, berhubung hari ini hari Minggu, mungkin waktu yang tepat juga untuk kamu jalan-jalan gitu ya teman Pro 2. Yang lagi nelpon kira-kira lagi apa nih, lagi jalan-jalan atau gimana ya? Coba kita sapa dulu deh. Halo Pro 2 FM RR Padang. Halo. Aduh, sayang banget udah terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi untuk telepon ke sini teman Pro 2. Karena tadi udah ada sempat yang bergabung tapi diputus lagi. Ya mungkin lagi repot kali ya dengan urusannya. Kalau tadi mah lagi bisa, nah sekarang udah repot lagi tuh, udah sibuk lagi. Ya lagi jalan-jalan. Terus yang lagi berkunjung ke rumah teman-temannya mungkin teman Pro 2 di hari Minggu ini, mungkin udah lama gak ketemu juga. Ya gak apa-apa juga sih, karena itu juga untuk menjaga silaturahmi ya teman Pro 2. Masih dengan pembahasan kita nih di pagi hari ini, selain kamu yang memperingati kebersamaan bersama teman-teman, hari ini tanggal 23 Agustus juga diperingati sebagai hari peringatan konferensi meja bundar, yang mana diperingati sebagai hari konferensi meja bundar setiap tanggal 23 Agustus ya teman Pro 2. Peristiwa ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan mengakhiri konflik dengan Belanda. Mengutip buku dari Kade untuk konferensi meja bundar karya Stefanus G. Setitit, konferensi meja bundar mulai dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 dan konferensi yang berlangsung di Den Haag, Belanda tersebut diketuai oleh Dr. Wedres, sementara sekretaris umumnya yakni M.J. Prinsen dari Belanda. Nah, dalam pembukaan sidang turut hadir sejumlah negara peninjau, diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Australia, Perancis, Republik Tiongkok, dan Uni Soviet yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ya, untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia itu, tanggal 23 Agustus ditetapkan sebagai hari peringatan konferensi meja bundar, yang tentunya juga turut berkontribusi ya terhadap kehidupan kita di hari ini. Kalau bukan dari konferensi meja bundar waktu itu, kayaknya proses kita untuk terbebas dari penjajahan akan lebih lama gitu mungkin ya teman Pro 2. Dan ya mungkin kita gak tahu apa yang akan terjadi kalau konferensi meja bundar tahun 1949 gak pernah terjadi.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berada di jam 8 pagi hari ini. Nah, kita ini dulu ya, teman Pro 2. Cek dulu nih, kamu udah kekumpul belum nyawanya apa belum? Biasanya masih mager sih di hari Minggu pagi ini ya, teman Pro 2. Barusan udah ada yang gabung juga lewat telepon, kita sapa dulu deh. Halo Pro 2, RRI Padang.
1: Halo, Bang Lesti. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa ini?
1: Kembali lagi bersama aku, Fitro.
0: Fitro, kembali mulu ya Fitro ya. Apa?
1: Ya, selalu menantikan suara Bang Gusti yang sangat luar biasa sekali.
0: Waduh, gimana tuh? Kalau bukan aku yang siaran pagi, gimana tuh Fitro?
1: Pokoknya ditunggu, gak ada cerita, tidak ditunggu.
0: Kalau bukan aku yang siaran pagi, nunggu terus dong itu gak selesai-selesai.
1: Iya bang, saya saja mau saja aku nunggu bangus.
0: Oh gitu, iya benar juga sih ya. Iya. Fitur ikut ini gak, CFD gak?
1: Kalau sekarang lagi tidak bang, karena aku diundang sama Mali untuk hadir acara wisudanya besok.
0: Kan besok acaranya. Gimana ya, sih?
1: Bang, 25 bang, tapi aku istri aja sekarang bang. Apalagi kondisi aku sekarang masih, sekarang kan agak full batuk itu sih bang. Jadi agak fisikkan dulu keadaan dia besok hadirlah di acara wisudanya kemarin.
0: Gitu, biar persiapannya matang ya.
1: Iya, aku juga karena mau juga tampil sih.
0: Tampil di mana tuh?
1: Di acara dia.
0: Di acara apa?
1: Sudah kemarin.
0: Kan acaranya di kampus Fitro, kan bukan iya. Acara pribadinya Marin. Tampilnya di mana?
1: Di kampusnya besok acara kok.
0: Oh.
1: Iya, kayaknya kan apa bakat ya. Bisa nggak main musik minang kayaknya.
0: Kalo gitu. Bisa, iya, maksudnya kalau Fitro mau tampil dari pihak kampusnya, kalau tiba-tiba tampil aja gimana gitu kan, aneh jadinya.
1: Ada diintaknya sih, karena kan waktu kan baru dia nanya dulu sama aku katanya, kalau ada bakat mau nggak tampil katanya.
0: Oh gitu. Ya. Mungkin di acara terpisah kali ya, pas udah pulang nih nanti Marin bikin acara sendiri terus ngundang Fitro kali gitu ya.
1: Pas di acara itu nya langsung sih.
0: Oh, pas di kampusnya. Pas ya. Di kampus mah orang ini Fitro. Kalau wisuda itu biasanya pemasangan pemindahan tali toga nah gitu. Enggak ada tampil-tampil gitu enggak ada sih
1: dan,
0: Fitro.
1: Dan lagi aku sebenarnya malu enggak sih untuk tampil itu sebenarnya. Kekurang aku masalah kurang percaya diri.
0: Iya benar.
1: Itu masalahnya tapi gimana lagi kan kalau tidak dicoba dari awal nanti
0: iya.
1: Sama-sama.
0: Lagian dikurang-kurangin Fitro beraktivitas di luar soalnya udaranya lagi kurang bagus nih Fitro. Nah,
1: itu dia masalahnya.
0: Bang. Iya benar.
1: Apalagi dengan
0: Nah kita lagi ngebahas nih Fitro, kalau udara lagi kurang sehat gini, ada nggak tips dari Fitro untuk menjaga pernapasan?
1: Ya pertama tuh menghindari ya, kan namanya kayak malam-malam kan kita kan sejak kurang malam tuh menghindari angin malam ini yang agak susah sekali kan. Angin malam kan itu bisa memancing nggak pernafasan. Kalau seandainya kita tidak mensiasati dengan baik, ada kan namanya kita anak muda kan suka ngongkong-ngongkong di warung di Singapura lah sama kan kita mau sampai jam 3 pagi kan. Apalagi sekarang kan ada namanya tiap satu minggu bare atau agen tuh mau sampai jam 3 pagi
0: loh. Oh iya banyak agenda ya.
1: Iya
0: benar. Jangan ya. Begadang kalau bisa tidur dan istirahat gitu ya Fitro ya.
1: Kan gini bang, kadang ada agen nih bang, mohon maaf nih tadi malam ya bang ya. Kadang ada agen nih sampai jam 3 pagi nggak bisa tidur jadinya bang karena.
0: Oh itu dekat rumah Fitro ya?
1: Apa di dekat panti ini bang?
0: Oh iya harusnya mah selesai jam paling lama jam 12 lah gitu ya.
1: Iya, apa namanya ya bang, tapi namanya acara orang kok kita tidak mungkin melarang ya bang ya.
0: Iya, benar juga sih.
1: Tapi itu kalau bisa ini kita sampaikan kepada pihak-pihak yang kayak bang di perguruan ini, mudah-mudahan pihak-pihak yang berwenang bisa mendengar apa yang kita kurangkan. Kalau bisa bang, masalah organ tunggal ini ada inilah, ada kayak semacam patroli kalau bisa ada. Yang pertama itu waktu itu dibatasi sampai jam 12.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kebiasaannya itu
0: Iya.
1: Sampai jam 9.04
0: okay.
1: Jam pagi ya.
0: Betul, itu tuh yang menjaga istirahatnya harus lebih berkualitas gitu ya Fitro ya, untuk menjaga kesehatan.
1: Yang kedua mengenai pakaiannya, pakaiannya itu masih saya juga kelihatan sama orang itu pakai itu masih ada yang tidak sengongoh.
0: Oh enggak, Fitro kita hubungannya sama udara nih tadi Fitro, enggak kehidupan sosial, menjaga kesehatan kita, kesehatan tubuh kita nih.
1: Masalah hujan nih bang ya, pagi mohon maaf ketika kita jajan di luar, kita menyuruh angin-angin bemok ya bang.
0: Apanya?
1: Udara, dari kendaraan.
0: Oh asap kendaraan.
1: Kadang ini juga yang jadi masalah bang. Dan kita keluar tuh tidak pakai masker.
0: Oh, jadi, harus pakai masker juga ya?
1: Iya, kalau bisa, kemarin kita berkacau dengan pandemi ya, semuanya pakai masker. Tapi sekarang ini kebiasaan itu sudah mulai hilang bang. Yang dulu biasanya waktu COVID pakai masker, sekarang tidak pakai masker lagi. Apalagi kendaraan kan, apalagi yang bensin kan bisa menimbulkan ispa kan.
0: Betul, ispa. Kemudian, jadi ya pakai masker lagi dan menjaga pernapasan gitu ya Fitro ya, kesehatan pernapasan.
1: Sekarang kan kalau kabarnya di Kalimantan itu ada kebakaran hutan ya kalau
0: kabarnya. Bener, asapnya kayaknya nyampe sini nih.
1: Iya, kalau bisa buatku dibatasi ya tuh.
0: Apanya dibatasi?
1: Aktivitas di luar ruangan.
0: Oh, aktivitas itu di luar ruangan. Kalau bisa di dalam aja dulu ya.
1: Itu sebenarnya ini kita dari kita bahas baru tidak apa-apa. Karena ini penting kelas dibahas semua. Karena udara itu, ibaratnya mungkin kalau kita keluar jangan sampai kita tuh menghirup asap yang enggak dihirup.
0: Enggak sehat kan?
1: Iya. Itu juga membakar sampah satu lagi.
0: Iya benar.
1: Membakar sampah ini kadang kan pemicunya ini, kadang kan api itu yang menggasap sebenarnya tuh.
0: Jadi itu dia pokok. Tipsnya jangan memperparah udaranya ya, udah jelas nggak sehat tapi masih membakar sampah yang bisa memperburuk kualitas udara juga ya Fitro ya.
1: Tidak kayak pergi itu asap rokok.
0: Asap rokok juga.
1: Iya, karena rokok kan bagi kita yang merokok tuh biasa-biasa aja, tapi bagi mereka yang merokok itu yang jadi masalahnya. Pagi barangkali yang merokok asap itu cewek-cewek yang duduk di sebelah kita kan, cewek-cewek kan, tapi yang sudah hamil
0: jadi
1: masalahnya ini.
0: Itu dia tips dari Fitro, terima kasih udah nelfon ya Fitro ya.
1: Lagu abang
0: apa, mau request lagu?
1: Iya bang,
0: boleh. Lagunya yang mana nih Fitro?
1: Aku mau dengar lagu dari Fortuenti bang.
0: Fortuenti.
1: Iya.
0: Oke, yang mana Fitro?
1: Lagunya Fana Merah Jambu.
0: Fana Merah Jambu. Oke deh, nanti kita putarin ya.
1: Sama-sama untuk Bang Gustu ya. Yang kedua untuk teman dari UKKPK UMP yang istimewa kemarin. Ya insya Allah mungkin besok ya, karena 24 dan 25 akan mengikuti wisuda, dan penting besar bulan depan beliau tidak dipanggil lagi nih soal kebanyakan ya. Katanya akan hijrah ke Jakarta nih ya, kita doakan bersama mudah-mudahan berjaya lah di sana ya bang ya.
0: Iya benar ya. Oke Fitro,
1: kalau penting jangan lupakan kita yang ada di Padang,
0: nah itu dia.
1: Karena kalau kita ada sibuk-sibuk di waktu dan dia lupa. Oh siap tuh ya.
0: Iya. Oke, okay, thank you Fitro.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, teman berdua, kita ke lagu dulu yuk. Abis ini biar kamu makin makin bagus moodnya pagi ini. Dengerin dulu lagu yang tadi udah di request juga nih, teman berdua. Dan ya kita imbangin udara yang nggak sehat, tapi telinga sebisa mungkin tetap terjaga ya kondisinya dengan mendengar lagu-lagu yang bagus.

Tombro 2 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah mendorong perbaikan jaringan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian di Banyuwangi. Dorongan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat berdialog dengan petani Kamis 20 Agustus 2026. Sekitar 715 pengurus dan petugas irigasi dari 6 kecamatan mengikuti dialog tersebut. Mereka tergabung dalam kelembagaan IHIPA, GIPA, HIPA, Kepala Blok dan Subblok Irigasi Sedaerah Irigasi Baru.

0: soal nurani. Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.

Tahun berdua kalau udara lagi kurang bagus kayak gini nih, misalnya gitu ya, ada satu hal yang perlu diperhatikan, aktivitas yang lagi kita lakukan di luar rumah, misalnya olahraga nih. Olahraga sih emang bagus untuk tubuh ya, tahun berdua, tapi ketika kualitas udara kurang baik atau lagi buruk, olahraga berat di luar ruangan ini bisa membuat kita menghirup udara lebih banyak karena nafas menjadi lebih cepat dan juga dalam ya teman berdua. Jadi kalau kondisi udara sedang tidak bersahabat nih, mungkin waktunya mengubah strategi ya. Olahraga bisa dilakukan di dalam ruangan atau ditunda sampai kualitas udaranya membaik. Kayak gitu juga kalau emang harus beraktivitas di luar ya teman berdua. Gunakan perlindungan yang sesuai dan hindari berada terlalu lama di area yang banyak asap atau debu. Balik lagi sih, masker, minum air putih, dan tahu kapan harus berhenti gitu ya teman berdua. Yang mana ini penting semua nih untuk dilakukan. Tetap cukup minum dan jaga kebersihan diri setelah beraktivitas dari luar ya teman berdua. Karena udara sehat dimulai dari kebiasaan kecil juga teman berdua. Kita mungkin gak bisa mengendalikan seluruh kondisi udara di sekitar kita gitu ya. Emang kita avatar. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya gimana gitu ya teman berdua. Kamu cek lagi kualitas udara sebelum beraktivitas. Nah, kurangi aktivitas fisik berat di luar ketika kualitas udara sedang buruk gitu ya teman berdua. Nah, gunakan perlindungan yang sesuai juga. Nah, jaga kebersihan setelah beraktivitas di luar ya teman berdua. Dan yang gak kalah penting nih, ikut menjaga lingkungan supaya kualitas udara tetap baik gitu loh. Jangan menambah pencemaran kualitas udara atau menambah polusi udara misalnya dengan terlalu banyak membakar sampah misalnya teman berdua, atau apalagi ya, menggunakan kendaraan bermotor yang mana asapnya nanti bisa menyebabkan polusi juga. Terus apapun yang ada hubungannya sama asap-asap rokok gitu ya teman berdua. Karena udara bersih bukan cuma napas, bikin napas kita jadi lega, tapi juga bikin hidup kita terasa lebih nyaman. Gitu dia ya teman berdua. Mungkin beberapa tips bagi kita untuk menjaga kesehatan di tengah udara yang kurang baik. Nah, untuk menjaga agar negara kita tetap berjalan sesuai dengan seharusnya teman berdua, gimana tuh caranya?

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Gimana sih kabarnya hari ini? Udah selesai CFD-an mungkin? Atau masih lanjut ya? Masih jam segini ya teman Pro 2. Masih ada sekitar 1 jam lagi nih. Sebelum mungkin jalannya dibuka lagi. Dan mobil-mobil bisa, atau kendaraan-kendaraan bisa lewat lagi gitu ya teman Pro 2. Nanti kalau kendaraannya udah bisa lewat, mungkin kamu bisa jalan-jalan lanjut ke destinasi lainnya di Kota Padang. Karena banyak banget tuh teman Pro 2. Nah, ngunjungin beberapa destinasi dalam satu hari tentunya butuh budget juga ya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu pengen liburan tapi begitu lihat saldo rekening langsung kayak mikir, kayaknya di rumah juga gak apa-apa deh. Padahal mah liburan itu gak selalu harus keluar kota atau naik pesawat ya teman Pro 2. Nah, kali ini kita bahas kalau jadi turis di Kota Padang atau pengen jalan-jalan seharian di Kota Padang, budgetnya berapa sih? Karena mau gak mau tetap harus dipikirin ya teman Pro 2. Seminim-minimnya budget tetap aja harus ada budgetnya. Kayak kita tuh punya pantai, terus kawasan bersejarah, terus ada wisata alam, sampai kuliner yang gak ada habisnya tuh teman Pro 2. Misalnya pagi-pagi mulai dengan sarapan dulu nih, mau lontong, nasi goreng bisa juga, atau makanan khas lainnya. Setelah itu bisa menikmati suasana Pantai Padang ya gak teman Pro 2 di Taplau, bisa. Pagi hari cocok deh buat jalan santai atau sekedar menikmati angin laut. Nah, yang menarik nih teman Pro 2, kadang kita terlalu sering melewati tempat sendiri sampai lupa nih kalau tempatnya sebenarnya menarik sih kalau bagi orang luar yang belum pernah kesini ya. Nah, kalau kamu cuma punya waktu satu hari di Padang nih misalnya, besok udah gak di Padang lagi, ini hari terakhir kamu di Padang gitu. Kamu misalnya pindah ke Los Angeles, ya keren banget dong kalau gitu. Atau dipindah ke San Francisco gitu ya teman Pro 2. Atau Buenos Aires, wah, ke Argentina kamu ketemu Messi. Kalian atau kamu mau kemana nih teman Pro 2? Kamu ke pantai, kuliner, atau wisata sejarah? Bisa sih berapanya kamu pilih ya teman Pro 2. Karena gak bisa dipilih salah satu deh kayaknya. Mungkin pantai sama kuliner bisa, terus sejarahnya dihilangin juga bisa ya. Atau sejarah sama kuliner bisa, tapi kalau kuliner dihilangin kayaknya ada yang kurang gitu loh. Yang bikin rawan budget jebol itu justru di kuliner ya teman Pro 2. Karena Padang punya kuliner-kuliner yang jagoan sih kalau gue sebenernya bilang ya teman Pro 2. Ada sate Padang, terus ada soto Padang gitu ya teman Pro. Nasi Padang, Padang semua deh. Atau mau jajanan tradisional juga bisa tuh teman Pro 2. Karena di Padang masalahnya bukan susah cari makan ya. Masalahnya susah berhenti makannya gitu loh teman Pro 2. Kayak makan apa lagi ya di sini ya gitu. Atau ini kapan berhentinya ya makannya, kayaknya lebih susah mikir kapan untuk berhenti makannya deh daripada mikirin abis ini mau makan apa. Menurut kamu gimana tuh teman Pro 2? Budget yang dibutuhkan untuk seharian jalan-jalan di Kota Padang.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Tung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dan sebenarnya berapa sih budget yang diperlukan untuk keliling Padang dalam satu hari teman berdua? Ini tergantung gaya jalan-jalannya gitu ya. Kalau versi hematnya nih, dengan sekitar 50 sampai 75 ribu sih udah bisa ya. Kita bisa tuh milih tempat yang gratis atau murah, makan sederhana, dan menggunakan kendaraan pribadi dengan perhitungan bensin. Kalau punya 100 ribu sampai 150 ribu, ruang geraknya lebih fleksibel lagi tuh teman-teman pro 2 untuk makan misalnya transportasi, terus jajan dan mungkin nongkrong bentar bisa kali ya. Tapi ingat juga, harga makanan, transportasi dan tiket itu bisa berubah-ubah loh teman-teman pro 2. Jadi angka ini cuman simulasinya aja ya. Yang penting bukan sekedar seberapa besar budgetnya, tapi nih seberapa pintar kita untuk mengaturnya teman-teman pro 2. Dan jangan lupa sisakan uang cadangan juga, karena kalimat ajakan ngopi kadang-kadang jadi awal dari budget yang berantakan tuh teman-teman berdua. Niatnya tadi ya gak sampai ke situ sih, tapi ya karena udah terlanjur ya budgetnya jadi berantakan juga teman-teman berdua. Kalau dipikir-pikir, Padang dan Sumatera Barat sebenarnya banyak pilihan buat short trip ya teman-teman berdua. Mau ke pantai ada, wisata sejarahnya juga ada, kulinernya ada, mau lanjut perjalanan daerah lain dari di Sumber juga ada pilihannya, banyak gitu ya teman-teman berdua. Nah kalau yang ditelepon nih ada yang udah gabung, kira-kira menurutnya budget untuk jalan-jalan di Kota Padang dalam satu hari itu kira-kira bisa berapa ya? Kita tanya dulu. Halo Pro 2 FM dari Padang. Halo.
1: Halo Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Pagi Gusti.
0: Iya pagi, dengan siapa ini?
1: Sama Uci.
0: Uci?
1: Iya, masih ingat kah?
0: Kayaknya pernah ini deh dulu ya. Udah lama banget nih Uci kayaknya ya.
1: Udah lama Gustri, udah lama banget. Terakhir 2016 ya, kalau masuk Pro 2 2016.
0: Nah, itu dia. Uci gimana kabarnya Uci?
1: Alhamdulillah sehat. Gusti apa kabar?
0: Sehat juga alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Uci sekarang Uci?
1: Oh, lagi di Bukit Tinggi nih. Saya di Bukit Tinggi sekarang, Gusri.
0: Oh, gitu. Nggak di Padang lagi berarti?
1: Nggak, udah lama. Dari 2021 udah saya di Bukit Tinggi. Kerja di sini juga, kan?
0: Oh, gitu. Udah move ya ke Bukit Tinggi berarti gitu ya? Iya. Tapi sesekali masih ke Padang nggak, Uci?
1: Kalau ke Padang masih sebenarnya. Cuman nggak, maksudnya tuh nggak mampir sih, cuma lewat doang gitu.
0: Cuman lewat, kemana tuh lewatnya? Ke Solo.
1: Ini kan kebetulan kan sering ke Kota Painan juga kan, jadi ke Padang dong.
0: Oh ya benar, kalau ke Painan lewat Padang ya benar sih.
1: Iya, Padang kan saudara juga ada yang di Painan. Cuman yang memang untuk sengaja mandir ke Padang sih ya belum sempat sih, belum ada lagi. Gitu.
0: Belum ada lagi. Tapi kira-kira kalau punya waktu nih, terus. Menurut Uci, kalau pengen jalan-jalan di Kota Padang, kalau versi Uci nih ya, budgetnya kira-kira perkiraannya berapa Uci? Kita lagi bahas ini nih.
1: Kalau budget sebenarnya sih nggak bisa ditentuin juga sekarang ya, soalnya kan melihat dari kebutuhan kita tuh emang semua.
0: Kadang spontan ya.
1: Ya, dan semua sekarang serba naik juga tuh Gusri.
0: Oh iya bener, berarti budgetnya agak naik juga tuh.
1: Iya, apalagi untuk olahan kuliner pastinya kan. Paling nggak nih kalau kita perginya rame-rame itu bisa nyampe 300 ribuan sih.
0: 300 ribuan, ya harga yang budget yang normal sih kayaknya segitu ya Uci ya.
1: Ya, apalagi dari misalnya kalau dari Kota Bukit Tinggi ke Padang kan butuh transportasi juga.
0: Betul, betul. Ya, setuju sih.
1: Apalagi kalau misalnya kita, pergi dengan kendaraan pribadi itu butuh bensin juga kan. Belum lagi budget bensinnya. Kalau kita naik transportasi umum itu kan, kalau misalnya ke wisata di Padang kan itu nggak nyampe ya.
0: Nyampe gitu. Betul ya. Mungkin bisa dipangkas dari sisi transportasinya gitu ya. Tapi kalau pakai kendaraan pribadi mah beda lagi. Emang kalau lagi di Padang biasanya budgetnya habis buat apa? Kuliner lagi paling ya Uci ya. Ya enggak?
1: Sih, emang kuliner, karena kan kalau ke pantai juga sih, cuman kalau ke pantai itu sekarang lebih sering nemenin koponakan aja sih Gusri, enggak.
0: Oh iya benar.
1: Enggak terlalu hobi lagi sih untuk main-main di pantai gitu kan.
0: Iya, lebih ke temenin orang lain ya, koponakan gitu ya. Iya benar-benar, harga tiket masuk pantai sekarang lumayan juga ya katanya.
1: Lumayan, iya.
0: Berapa puluh ribu gitu ya?
1: di tempat wisata lain tuh juga gitu sih. Kalau tiket sekarang, apalagi kalau baru buka ya tempatnya ya, tempat wisata baru gitu.
0: Oh iya bener. Harga tiket ya.
1: Melilit banget kalau kita nggak kenal sama orangnya gitu.
0: Oh gitu, jadi ada orang dalamnya juga ya mau jalan-jalan.
1: Iya, biasanya sih gitu ya. Biasanya kalau yang sering Uci temuin tuh memang kayak gitu sih. Kalau ada ordal gitu pasti bisa di apa, nego dikit lah gitu
0: harga. Oh iya bener. Tapi kalau kayak ke Taplo kan, kalau ya mau ngeliat pantai di Taplo masih free lah gitu ya, bebas tiket, paling parkir ya.
1: Iya, kalau Taplo masih sih. Kalau apa di dari teman-teman kita, dari teman-teman yang masih stay di Padang tuh masih.
0: Iya iya iya, oke deh. Ya. Mungkin jadi referensi juga, paling enggak 200-300 ribu mah udah cukup lah ya sehari di Padang ya Uci ya.
1: Iya, apalagi memang sekarang ini jujur ya, kalau untuk harga rupiah pun kan udah naik semua gitu. Jadi kalau ngeluarin budget tuh kalau misalnya kita takarkan sekian misalnya kan, tahun-tahun lebih dari itu gitu.
0: Iya betul.
1: Gak kerasa aja.
0: Gak ya. Berasa ya, tahu-tahu nanti ternyata udah habis segini. Ya udah dia pulang deh habis itu ya. Karena makin lama makin gak terkontrol nih nanti gitu ya Uci ya.
1: Nyampe di rumah baru sadar kan, wow ternyata aku udah tekor nih gitu.
0: Udah tekor. Oke deh Uci kalau gitu. Kapan-kapan mungkin jalan-jalan ke Padang terus mampir-mampir lagi ya Uci ya.
1: Iya emang udah kangen juga sih mau mampir ke RI juga, sudah lama banget kan gak ini.
0: Nah itu dia.
1: Kerja juga kan gitu.
0: Iya.
1: Kalau udah masuk instansi itu kita terikat kan. Jadi
0: iya bener.
1: Untuk misalnya sehari dua hari untuk stay di Padang gitu.
0: Ambil cuti Uci ya, cuti.
1: Iya susah juga sih Gus Pri. Padahal okay kalaupun ada libur tuh kan di semesteran. Uci kan di ini ya, di instansi sekolah ya.
0: Oke.
1: Tapi libur semester pun memang habis ngabisin waktu buat keluarga sih.
0: Mau buat kan keluarga ya. Iya. Udah buat diri sendiri nanti-nanti deh gitu ya. Sekarang keluarga dulu ya Uci ya.
1: Iya jadi ya mudah-mudahan kalau ada waktu deh bisa mampir lagi dekat sana. Emang ada rencana sih tapi ya dicari dulu deh waktunya.
0: Dicari dulu waktunya. Oke deh. Selamat berakhir pekan deh buat Uci ya.

ditabung atau nanti mau jalan-jalan kemana masih bisa abis itu ya teman pro 2, ya udah siapin segitu dulu biar kamunya juga bisa jalan-jalan dengan aman.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya

sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau dipikir-pikir ya teman berdua, Padang dan Sumatera Barat yang emang punya banyak pilihan itu membuat kita ya mau gak mau harus jadi turis di kota sendiri. Kamu bisa pilih satu tempat yang belum pernah kamu explore teman berdua. Kamu datang ke sana, nikmati suasananya atau coba makanannya, cari tahu ceritanya gitu ya teman berdua. Dan kalau mau foto ya foto aja, kenapa enggak gitu loh. Tapi jangan sampai nih sibuk foto sampai lupa menikmati tempatnya. Jadi ya liburan sih gak harus mahal ya teman berdua, dibanding pergi ke kota orang misalnya, belum lagi apalagi yang sampai ke luar pulau gitu ya. Mau gak mau harus naik pesawat mungkin biar cepat sampai. Nah dibanding itu aja, dari tiketnya aja udah jauh banget tuh teman berdua. Harga tiket untuk pergi ke satu tempat wisata aja sebenarnya udah cukup banget untuk kamu bisa jalan-jalan seharian di Kota Padang. Dan gak harus nunggu punya banyak uang dulu ya teman berdua. Kadang petualangan yang sederhana bisa dimulai dari jalan-jalan yang setiap hari kita lewati. Dikasih 200 ribu untuk seharian keliling Kota Padang, udah cukup banget. Kamu mau pergi kemana? Bisa ke berbagai tempat ya teman berdua. Bisa nongkrong udah di situ, terus jajan udah makan, udah shopping juga mungkin ya, walaupun nggak sebanyak itu juga ya teman berdua. Tapi ya cukup untuk kamu liburan sejenak biar nggak burn out nanti. Apalagi makin burn out karena budgetnya over gitu ya teman berdua. For budget, sebenarnya budget kamu 200 ribu tapi ternyata 1 juta. Nah gimana tuh ceritanya teman berdua. Jadi ya gak apa-apa sih untuk jalan-jalan walaupun dengan budget yang gak terlalu gede. Itu dulu pembahasan kita di Spada kali ini teman berdua. Mudah-mudahan kamu bisa tetap bisa menikmati hal-hal sederhana gitu ya. Dan gak perlu yang mahal-mahal untuk bisa healing di Kota Padang teman berdua. Abis ini lanjut di Produ Hit List jam 10 dengan lagu-lagu yang bisa kamu request lagi. Sampai nanti jam 12 siang.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Satu, dua, tiga.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
7: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
7: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
7: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
8: Hah, ngeri juga ya?
7: Iya.
8: Ya udah gak usah ditukar lah.
7: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
7: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jamda, mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat yang mulai berjalan di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Barat. Program tersebut dinilai menjadi terobosan pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi upaya nyata memutus rantai kemiskinan yang selama ini sulit dilakukan. Sebab berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan kesempatan masyarakat. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 secara daring di Sumatera Barat diklaim mendapatkan respons positif dari masyarakat. Hal dimaksud berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat. Kepala Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat Rudi Rinaldi mengungkapkan dari 5.500 responden menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 4,69 dari skala 5. Jumlah tersebut, 81,99% responden menyatakan sangat puas terhadap pelaksanaan SPMB online. Sementara 11,17% lainnya menyatakan puas terhadap layanan penerimaan murid baru berbasis digital tersebut. Menurutnya, pelaksanaan SPMB online ini memanfaatkan jaringan internet yang disediakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Layanan tersebut diterapkan pada 220 SMA dan 111 SMK. Gelaran Piala Suratin 2026 tingkat Sumatera Barat tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi pesepak bola usia muda, namun juga menjadi momentum evaluasi terhadap pembinaan dan regenerasi pemain di daerah. Salah satu perhatian mencuat adalah minimnya peserta pada kelompok usia 17 tahun dibandingkan kelompok U13 dan U15. Coach Edukator PSSI Dian Ramba mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi ASPROF PSSI Sumatera Barat dan seluruh pelaku sepak bola. Menurutnya, pembinaan pemain usia muda harus memiliki kesinambungan agar talenta yang muncul pada kelompok usia dini tidak terputus ketika memasuki usia remaja.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Prodo FM, era di Padang, teman terbaik kamu. Udah hujan aja nih, tapi udah mulai berhenti lagi sih teman Prodo. Mudah-mudahan bikin udaranya jadi lebih seger gitu ya. Terus habis ini bisa lanjut deh kamu kemana gitu. Nah, kita juga baru mulai request lagu lagi. Kamu bisa request kembali di 0751274822. Atau di WhatsApp kita juga bisa teman Prodo 2 di 0811-6655-908. Mau diputarin kira-kira lagu siapa nih di cuaca yang lagi hujan kayak gini. Halo, Prodo 2, era di Padang.
1: Selamat pagi, menjelang siang, gak siang ya?
0: Udah siang ini Fitro, tapi kayak berasa masih pagi sih.
1: Iya
0: sih,
1: bener.
0: Bener.
1: Oh, tadi ada Uci ya, tadi nyateng ya. Tadi aku rasanya ini kayaknya Uci yang tengah siang di sini, bukan ya?
0: Nah, ayo tebak gimana coba.
1: Kalau aku tengahnya iya.
0: Enggak.
1: Bukan ya, tapi suara mirip sedikit sih.
0: Oke. Fitro, lagunya yang mana nih Fitro?
1: Oh, dari Fabio Asher, enggak?
0: Apa? Dari?
1: Fabio Asher.
0: Fabio Asher. Oh. Ada nih, mau yang mana Fitro?
1: Oh, apa yang ada?
0: Yang ada itu Tanpa Rasa Bersalah, terus Bertemu, terus Hati Lain di Hatimu, Berharap Kau Kembali, Setia Menunggu, terus Tanpa Balasmu juga ada.
1: Rasa Bersalah.
0: Apa?
1: Rasa Bersalah.
0: Tanpa Rasa Bersalah.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada salam-salamnya Fitro?
1: Salam-salam untuk Bang Ustri. Terus juga untuk teman-teman UKKP KWMP, terus untuk Malin yang akan meninggalkan kita semua nanti ya.
0: Iya, tadi udah ya, salamnya sama kayaknya ya.
1: Oh, aku tambah sama Sanola ya, bukan KTK juga tuh, Sanola ini. Oh, Wafa, Anggir Peri Ula, karena semuanya aja yang gabung di UKKP KWMP.
0: Oke, thank you Fitro.
1: Itu aja Bang Usti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kamu yang juga mau request lagu nih teman Prodo 2, kita tunggu ya. Dan sambil nunggu, kita dengerin dulu yuk lagu-lagu berikut ini.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Aduh, pegal banget lagi nih badan. Leher kaku, terus pinggang juga sakit. Mana kepala pusing lagi. Duh.
1: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
2: Oh no.
0: Bukan. Ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi. Nonton juga duduk. Olahraga nihil.
1: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
0: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
1: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
0: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya?
3: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini, untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
10: Belum lama ini

0: dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
1: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Masih di Bro 2 Hitlist siang hari ini, teman Bro 2, kita lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu yang kamu request. Kali ini lagu pertama ada dari lagu Vanessa Z yang udah di request dari WhatsApp juga nih, teman Bro 2. Tadi yang request siapa tuh namanya? Ada deh pokoknya. Namanya Amalia ya, teman Bro 2, yang mau request lagunya Vanessa Z dengan judulnya Menjauh. Habis itu nanti lagu kedua judulnya Selesai dari Sabrina Leonor, teman Bro 2. Ini udah di request juga sama Silmi ya. Nah, juga sama requestannya kayak siapa ya? Dari Mai, teman Bro 2, terus di WhatsApp juga masih dengan Atunia. Juga request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor, teman Bro 2. Terus ada Galuh yang juga requestannya sama. Nanti kita putarin juga lagunya Sabrina Leonor. Terus ada Nana, teman Bro 2. Judul lagunya sama juga, Sabrina Leonor. Dengan judul lagunya Selesai. Ada Ara dari Berbinar juga nih. Katanya request lagu Sabrina Leonor dengan judulnya Selesai. Oke deh, nanti kita putarin ya. Lagu berikutnya ada lagu dari Selina Grace dengan judul lagunya Sumpah Mati, teman Bro 2. Ini tuh udah di request dari WhatsApp juga ya. Di request sama Firly. Oke deh, udah 3 lagu nih teman Bro 2. Waktunya kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
5: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
4: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya, kami hanya ngobrol lewat telepon aja, bro.
5: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
4: Ah, sok tahu kali pun kau.
5: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba, dia ngajak kau join. Terus, nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
4: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
5: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
6: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
7: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
8: Namanya juga warga negara plus 62.
7: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
9: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Prodo FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Balik lagi di Prodo Hitlist, masih dengan lagu-lagu yang akan kita puterin, teman Prodo 2. Tadi ada yang belum sempat kita puterin ya, maksudnya baru akan kita puterin sekarang ini. Katanya mau izin request lagu dari Gita Gutawa dengan judulnya Ayo, abis ini kita puterin ya. Terus ada dari WhatsApp juga nih, katanya Carmelita, namanya teman Pro 2, izin request lagu dari Fajar Nur dengan judul lagunya Salah Apa Aku. Nanti kita puterin ya teman Pro 2. Terus lagu ketiga ada lagu dari Wiz Baker, katanya dari Uci, katanya teman Pro 2. Assalamualaikum Gus Pri, Uci balik lagi nih, waalaikumsalam ya. Katanya titip salam buat Kak Lydia, Kak Mice, Riri, Bang Ari, dan semua angkasawan, angkasawati RRI Padang. Misi all katanya. Selamat bertugas hingga tuntas buat Gus Pri. Dan teman Pro 2, nanti kita puterin lagunya dari Wiz Baker. Jadi tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Komprom 2 dikutip dari rri.co.id. Citra satelit NOAA Strip 20 memperlihatkan kondisi Kalimantan dari luar angkasa saat ancaman kebakaran hutan dan lahan meningkat. Hamparan putih dan abu-abu terlihat menutupi sebagian wilayah pulau tersebut. Melansir dari platform NASA Worldview, citra tersebut diambil pada 20 Agustus 2026. Wilayah daratan hijau tampak samar di sejumlah bagian Kalimantan.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas?

0: tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek, ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo, Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya? Mas, ini Mas, baksonya Mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayahnya iyal bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Tuh Pro 2 kayaknya kita udah harus kelar dulu deh di Pro 2 hitlistnya. Terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin dari tadi. Dan ikuti terus Pro 2 hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12. Abis ini lanjut ada lagu-lagu dan info juga seputar UMKM yang bisa kamu ikutin di Pro 2 FM RR Padang. Teman terbaik kamu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
8: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
9: Kenalkan, nami abdi Ian Supian.
10: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
11: Waidu magi bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
12: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
13: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
14: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
7: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga abisan.
10: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: yang bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Teman terbaik kamu.

Temu berdua masih di Rambut Kreatif siang hari ini ya, dan kita masih nge-share nih tips-tips seputar kuliner. Siapa tahu ada yang mau bikin usaha kuliner gitu ya, temu berdua. Ada yang mau bikin menu yang namanya ada hubungannya sama sapi-sapi gitu kali ya, yang bahan dasarnya sapi. Siapa tahu mau bikin abon sapi gitu, temu berdua. Sekarang banyak juga kan yang bikin abon sapi kemasan. Terus bisa dikirim ke berbagai daerah gitu ya, teman berdua. Bisa di stok kali gitu. Abon sapi tahannya berapa lama sih? Nah, itu mungkin perlu kamu pelajari lagi nih, teman berdua. Tapi yang kita mau share hari ini, gimana caranya bikin tips membuat abon sapi yang berserat halus. Salah satunya katanya kamu bisa memilih dari dagingnya dulu yang berserat panjang agar bentuknya nanti juga bagus ya, teman berdua. Karena bagian sapi yang digunakan untuk menentukan bentuk abon setelah diolah dan digoreng. Supaya tetap bagus, serata tidak mudah hancur, cari nih daging sapi dengan serat panjang agar nantinya mudah disuwir ya, teman berdua. Biasanya bahan yang sesuai bisa didapatkan dari daging sapi bagian khas dalam, paha atau gandik. Nah, bagian ini memiliki serat panjang, padat dan rapat yang membuatnya tidak gampang hancur saat direbus nanti ya, teman berdua. Jadi jangan sampai salah memilih bahan. Jadi kayak dari memilih bahannya aja udah ada kriterianya tersendiri gitu ya, teman berdua. Terus kamu bisa gunakan daging tanpa lemak sebagai bahan utama juga. Nah, daging sapi yang dipilih sebisa mungkin dalam kondisi tanpa lemak ya, teman berdua. Untuk olahan abon, lemak bisa membuat teksturnya basah bahkan berminyak. Nah, karena kelembapan tersebut sulit dihilangkan, otomatis nih abon sapi jadi cepat rusak dan nggak segar nantinya gitu ya. Makanya kita perlu nih memastikan daging yang dipakai tidak memiliki lemak atau minim lemak bahkan, teman berdua. Kalau ada sisa lemak menempel pada daging, jangan lupa disisihkan dulu agar abon kamu nih bisa kering sempurna dan seratnya semakin terlihat. Itu dia beberapa tips siang hari ini, teman berdua. Jadi info terakhir kita juga di Rangudo Kreatif siang hari ini. Dan sekaligus Gus Pri harus pamit. Abis ini masih ada info-info seru lainnya dan program-program nanti yang juga bisa temenin kamu di hari Minggu ini ya, teman berdua. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Nah, di kawasan Sudirman 12 pada 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Dengerin lagi aku di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Danuni bakal banyak tuh hari Minggu yang angek bana. Ya udah, Danuni panas banget. Di luar tuh kayak, aduh, ini padahal udah di ruangan AC ya. Udah di ruangan yang berpenyejuk dan berpendingin udara, tapi tetap aja kerasa kayak aduh panas terik banget, teman Pro 2. Padangnya hari ini baris oke, kita syukurin ya teman Pro 2, karena cuaca kalau hujan serba salah, tapi tadi sempat hujan by the way. Nah sekarang udah cerah banget lagi, semoga nanti kamu bisa sunsetan karena ini weekend, tapi besok udah Senin lagi, sedih banget. Cuman gak apa-apa, tetap bersyukur karena masih ada waktu buat kamu chill sejenak untuk rehat dulu dari aktivitas-aktivitasnya.

0: Enak ya jadi kamu?
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Gali lagi.
4: Rini, kenapa sih? Kamu tahu gak sih?
0: Enggak.
4: Dengerin dulu.
0: Apa?
4: Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini.
0: Ih, serem gak sih?
4: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali?
0: Cie.
4: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
2: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
4: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa Possession Trainee Disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
2: Gak gitu juga dong kulit nangka.
5: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90 kabar dan perasaan Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua Real Madrid dengan 3 poin pertama di La Liga 2026-2027 setelah menang 2-1 atas Spanyol di Stadion RCDI Minggu 23 Agustus 2026. Dan ini jadi gol penentu kemenangan Madrid yang diciptakan sama Carlos Espi di menit akhir pertandingan. Jude Bellingham awalnya tuh buka skor di menit ke-9, sundulannya dari umpan silang Arda Güler. Akhirnya Espanyol menyamakan kedudukan lewat kala di menit ke-30 setelah menerima umpan silang dari Javi Hernandez, teman peraduan.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bapak.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Laman Pro 2 dikutip dari RRI.co.id, tim K3I Stamops Polri memperkuat pengawasan dan koordinasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan hingga bantuan bagi masyarakat terdampak berjalan optimal.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus.

Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bunggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bunggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Selamat datang selamat datang perasaan produa teman terbaik kamu teman produa Francesca Tiafoe balik lagi mencapai puncak cincin Natty Open setelah berhasil nundukin Brandon Nakashima di semifinal sesama petenis Amerika. Dan ini yang bikin peluang Tiafoe untuk meraih gelar ATP Masters 1000 pertamanya. Jadi permainannya itu diadakan di Liner Family Tennis Center. Berhasil dari Tiafoe ini berhasil ngalahin Nakashima dengan skor 7-5-6-3 di hari Minggu ini banget teman produa. Ini selanjutnya dia akan menghadapi Arthur Fils di laga penentu

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: dekorasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: Mas, itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: Posisi 7 Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman-teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: 2. Pasti kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi 2, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: Peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: 96,6 FM Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Okay, kita balik lagi di English Corner sama ELM, English Language Mentoring, yang hari ini ditemenin sama Mr. Joss. Ada Nasyafa juga dari English Club SMA Negeri 7 Padang, dan juga ada Saskia di sekolah yang sama. Kita sapa lagi, kayaknya masih semangat sih. Hi guys.
1: Hi guys.
0: Alright, kita bakal melanjutkan ya. Tadi kita udah bahas word of the day, terus ada English in your life, and now we move to another topic. Kita bakal tantang teman-teman nih. Bakal tantang Nasyafa sama Saskia. Kalau Mr. Josh kayaknya enggak usah ditantang deh ya. Kita yang tertantang jadinya. Oke, sentence challenge. Jadi di sesi ini teman-teman aku minta untuk nyambung kalimat ya yang udah disiapin. Ini temanya tentang cita-cita. Nah, coba deh tuh dipikirin dulu kira-kira arahnya kemana. Tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu
2: sentence challenge.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aha. Bukan itu.
4: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
5: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
6: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
7: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ada video anak kecil luka-lukanya.
3: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
4: Mereka adalah kita di masa depan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
5: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Teman terbaik.

Temuan beredar dikutip dari RRI.co.id, Polri menetapkan 72 tersangka kasus karhutla sejak Januari hingga Agustus 2026 di 9 wilayah kepolisian daerah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menangani 89 laporan dengan luas lahan terbakar mencapai 1.006,67 hektare.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: Lagi santai di sore hari.

Assalamualaikum FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Hai, sore ceria balik lagi teman Pro 2. Dan sekarang udah jam 17.47, udah mau jam 6 teman Pro 2. Ya, bentar lagi banget ya ternyata menuju jam 6 sore. Dan udah saatnya aku juga mau pamit. Tapi sebelum itu aku mau kasih informasi menarik dulu ya buat teman Pro 2 semuanya. Wait a minute.

Okay, kamu pernah dengar UB nggak sih teman Pro2? UB bukan ubi ya. Nah, UB ini tuh terkenal banget di Filipina. Dia merupakan nama latinnya Dios Corea Alata. Ini lagi ramai banget diperbincangkan di tren kuliner media sosial. Olahan makanan hingga makanan berbahan dasar UB tuh banyak banget diburu sama pecinta kuliner akhir-akhir ini, terutama Gen Z. Dia tuh mirip ubi teksturnya, bentuknya juga kayak ubi, dan warna ungunya mirip ubi jalar ungu. Jadi kayak mereka membanding-bandingkan deh tuh UB dan ubi jalar gitu, salah satunya dari segi kandungan dan gizi. Ubi rambat ini tuh punya kandungan menarik, ada beta karoten dan vitamin A yang bermanfaat untuk kesehatan produksi. Nah, salah satu praktisi kesehatan, Dr. Arini Antasari Widodo bilang, kalau di Korea, Dios Corea Alata dan ubi jalar itu jenis tanaman yang beda. Walaupun secara penampilan mirip ya, tapi kandungannya juga beda banget teman Pro2. Yang bikin menarik, UB atau Dios Corea Alata ini memang pernah diteliti untuk perempuan menopause, dan sebuah randomized control trial kecil nemuin kalau perbaikan gejala menopause setelah pemberian ekstrak dari Dios Corea Alata ini. Jadi UB ini bermanfaat banget teman Pro2 untuk gejala menopause gitu. Tapi walaupun gitu, Dr. Arini bilang memang belum ada hasil uji klinis yang membuktikan secara langsung efek spesifik lainnya dari konsumsi UB bagi kesehatan reproduksi. Jadi menyarankan untuk dikonsultasikan dulu deh ya sama ahli untuk permasalahan yang lebih serius. Tapi tenang aja, olahan UB yang viral ini tuh bisa dicampur dengan gula, mentega, atau creamer di dessert yang bisa yang merusak profil nutrisinya dan memicu peradangan. Oh, berarti kalimat aku tadi salah. Jadi, tapi kamu harus waspada teman Pro2, kalau kamu campur dengan banyak gula, mentega atau kuliner atau atau creamer kayak di dessert gitu ya, atau minuman manis, nah itu bisa merusak profil nutrisinya dan bisa memicu peradangan. Jadi konsumsi UB tuh kayak sama dengan ubi-ubi ya teman Pro2, baiknya tuh direbus gitu. Oke deh, itu dia teman Pro2 informasi dan tipsnya buat kamu di sore hari ini. Karena udah mau jam 6 sore teman Pro2, sepertinya aku mesti sign out dulu dari ruang dengar kamu. Mau bilang makasih banget buat yang udah dengerin aku siaran ya sampai di hari ini, sampai sore hari ini teman Pro2. Dari tadi siang juga udah melalui berbagai segmen juga bareng aku. Kita ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 Tanda Hidup Bahagia Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. Apapun yang diberikan, Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, Al-Azwaj Al-Solihah, pasangan hidup yang soleh, menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh pada hari kiamat nanti. Seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, Al-Aulad Al-Abrar, anak-anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, Al-Bi'ah Al-Solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, yang kelima adalah Al-Amal Al-Halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah halal atau haram. 14 abad lebih setelah Rasulullah menyatakan hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban, bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram? Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit. Bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata, hari tua akan diisi dengan kekecewaan. Berangan-angan bahagia sementara tubuh semakin renta dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Syafrida Yeni dengan judul 7 Tanda Hidup Bahagia Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang, Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Padang. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Allahu Akbar, Allah.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.
2: Oh.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Dek, sarapan dulu.
5: Enggak, Kak. Lanjut.
4: Dek, Kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
6: Enggak, ah. Aku lagi nafsu makan, Kak.
4: Dek, kamu mau bakso enggak?
6: Enggak, Kak. Lanjut.
4: Lanjut-lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan gak mau, siang nolak, sekarang males.
6: Ya, aku kan lagi diet, Kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
4: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
5: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
4: Ya ampun.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Budaya menabung mulai mengakar di kalangan pelajar Sumatera Barat melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Simpanan pelajar di Sumatera Barat kini mencapai 262,48 miliar rupiah yang tersebar dalam 1,48 juta rekening. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mendorong pemerintah daerah dan sekolah agar lebih gencar menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Menurutnya, kebiasaan menabung sejak dini dapat membantu generasi muda mengelola keuangan sekaligus menekan perilaku konsumtif. Kabar baik bagi satuan pendidikan di Sumatera Barat. Tahun ini pemerintah pusat memperluas program bantuan revitalisasi sekolah menjadi 920 satuan pendidikan dengan total anggaran lebih dari 617 miliar rupiah, dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fadi mengatakan perluasan penerima bantuan membuka peluang bagi sekolah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas diberikan Kementerian Pendidikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, serta sekolah yang terdampak bencana. Informasi terakhir, teman Pro 2, Gantole Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Gantole Nomor Terbang Lintas Alam Wonogiri Cup 2026. Dijadwalkan lomba tersebut berlangsung mulai 25 hingga 30 September 2026. Instruktur sekaligus atlet Gantole Sumatera Barat Rijalul Fatani mengatakan ada 4 pilot dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Sumatera Barat pada ajang tersebut. Mereka yakni Rijalul Fatani, NSR Yalatif, Rafika Effendi, dan Gary Octaviano Putra. Keempatnya saat ini menjalani latihan secara intensif untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan menghadapi persaingan nasional. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Good idea. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, Carito Komunitas, Muda Bertakwa, dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: drama,
1: keresahan,
0: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Z Hat.
1: Jadi kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
0: Oreo pernah gak sih kayak punya teman atau yang udah bestie banget nih, udah best friends forever banget, yang seakan-akan tuh selalu sama dia, kayak jalan-jalan sama dia, cerita apapun itu ke dia, yang bahkan semuanya mungkin dia tuh udah tahu gitu ya, persisnya tuh. Nah, tapi makin lama kok makin janggal gitu kerasa relationship-nya tuh. Seolah-olah dia tuh berubah, dan bahkan lebih parahnya tuh ngerubah Oreo tuh jadi versi yang berbeda. Mungkin ada ngerasa kayak overthinking, atau kepercayaan diri Oreo tuh mulai merosot gitu contohnya.
2: Waduh, aku pernah banget tuh melewati masa itu, Ipa. Apalagi ya saking parahnya ya, teman aku tuh suka ngeremehin aku di depan orang rame. Itu gak enak banget kan. Plus ya, kalau di saat ada perlu tuh dia tuh datang banget nih. Kalau kita yang ada, ya dia hilang banget tuh, Ipa.
0: Waduh. Yang kayak gini nih bingung gitu ya. Karena jujur pertemanannya seperti ini tuh bikin kita tuh ragu mau lanjutin pertemanannya atau kita harus cut off dulu nih. Karena jujur seperti itu tuh bikin ganggu kesehatan mental dan juga kepercayaan diri kita tentunya. Nah, teman-teman Pro 2, yang seperti ini merupakan ciri-ciri dari toxic relationship. So tentunya kalau misalnya ketemu yang kayak gini itu kayaknya harus dipikirin lagi deh. Tapi bukan berarti kalau misalnya ketemu kayak ini langsung cut off gitu. Karena jujur kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita perlu orang lain, perlu relationship. Tapi di sini yang kita cari itu adalah relationship yang sehat dan juga tentunya yang bisa buat kita tuh upgrade bareng gitu. Kayak ibaratnya jadi support system gitu kan, Oreo.
2: Nah, teman-teman Pro 2, adapun ya dari semua toxic relationship pasti ada dong ciri-ciri pastinya. Untuk itu, ciri-ciri yang pertama yaitu dia itu suka ngeremehin kita yang tadi udah aku spill kan gitu. Kalau misalnya di depan orang rame, dia suka ngeremehin kita. Ataupun misalnya kita bilang, kita bisa loh ngelakuin hal ini, terus teman kita ini bilang, halah kamu gak bisa nih ngelakuin ini, karena setahu aku kamu gak bisa. Padahal kan dia gak hidup bersama kita 24/7 kan.
0: Betul,
2: Ipa.
0: Banget. Jujur yang kayak gini nih bingung banget nih, jujur dia nih di pihak kita atau gimana ya gitu.
2: Iya,
0: karena jujur aku
2: temen kita.
0: Betul sekali nih Oreo, karena jujur aku pun pernah ngerasain hal yang serupa. Ibaratnya waktu itu aku lagi belajar nih, dan aku yakin sebagai sosok teman itu pasti dia tuh kayak support kita kan. Kayak aku waktu itu lagi belajar make up nih posisinya. Itu first time banget loh. Waktu itu aku ngerasa itu udah on point banget, udah bagus banget, yang namanya pemula lah ya gitu. Tapi yang paling gongnya tuh aku dibilang kayak, ih kok kayak ondel-ondel lu gitu. Kayak oh my god, yang seharusnya aku rasa dia tuh bakalan support aku, ternyata dia tuh malah ngelhina aku. Dimana posisi di sini tuh aku ngerasa kayak, ini
2: teman atau bukan.
0: Betul
2: gitu
0: banget
2: ya.
0: Tuh Oreo. Dan jadi malahan aku bisa bikin insecure gitu, dan aku jadi gak secure lagi atau gak percaya diri lagi. Bahkan sempat terlintas buat aku gak usahlah belajar make up gitu, karena jujur itu benar-benar mengganggu mood aku gitu loh.
2: Nah, tapi gimana tuh pertemanan Ipa sama teman tersebut sekarang?
0: Jujur itu aku udah lost sih gitu.
2: Oh jadi cut off aja ya.
0: Iya benar banget. Karena jujur aku gak bisa kayak gitu. Aku benar-benar mencari teman yang bisa mensupport aku. Ibaratnya jadi support system tadi. Nah, kalau untuk ciri kedua itu gini nih Oreo, yaitu dia tuh tipikal yang manipulatif gitu. Jadi
2: aduh,
0: ibaratnya
2: ran banget sih dari
0: aduh ya langsung
2: gitu.
0: Sih ran, karena jujur dia tuh mau menang sendiri atau ibaratnya egois gitu loh. Ibaratnya tuh kayak playing victim gitu. Dia tuh gak mau dia disalahin, malahan agar dia tuh terlihat benar, kita dijadiin kambing hitam gitu. Itu kan kayak bikin kita tuh gak ngerasa nyaman banget, dan tentunya kita berada di posisi yang tertekan gitu loh. Nah tentunya dalam hal ini, ketika kita bertemu teman-teman manipulatif kayak gini nih, aku jadi bingung sama teman-teman yang lain gitu. Karena jujur
2: memaklumi
0: di lingkungan seperti
2: gitu ya?
0: Iya, memaklumi gitu. Jadi seolah-olah hal-hal toksik kayak gini nih jadi lumrah gitu. Dan dia jadi semena itu sih puncak dari toxic relationship yang gak aku suka.
2: Tapi ya padahal Ipa, misalnya di tengah pertemanan kita aja gitu yang gak merasa gak nyaman nih sama orang ini, karena menurut kita tuh dia tuh manipulatif, tapi teman-teman yang lain tuh nyaman. Jadi dia tuh makin semena-mena gak sih, dan semakin menjadi-jadi gitu. Apalagi ya kayak di semua pertemanan itu dia memanipulasi, misalnya dia bisa menyalahin kita, tadi yang Ipa bilang gitu, misalnya kita lagi di suatu kegiatan padahal dia yang salah, tapi dengan gak langsungnya dia menyalahkan orang lain, dan itu kejam banget gak sih?
0: Ya jujur dia tuh pengen terlihat kayak bersinar gitu dengan memadamkan api-api dari orang lain gitu, karena jujur seperti ini tipikalnya kayak orang iri dengki gitu sih menurut aku. Nah tentunya dalam hal seperti ini nantinya kita emang harus kayak memberikan hidayah gitu deh, karena bilang langsung kayak no no ya kayak gitu.
2: Nah ngomong-ngomong iri ya Ipa, iri ini juga termasuk nih dari ciri-ciri toxic relationship. Kan tadi itu manipulatifnya, sedangkan iri itu sendiri kan gak suka lihat teman kita tuh punya pencapaian.
0: Waduh.
2: Atau misalnya tinggi dikit nih teman, mau ngejatuhin aja
0: oh
2: gitu.
0: Oh my god, kayak langsung panas duluan gitu ya, kayak iri dengki ya kelihatan banget di situ. Jujur itu aku, kalau tipikal aku ya, itu langsung cut off sih Oreo. Karena jujur bagi aku tuh teman itu adalah ya memang dia tuh mau untuk upgrade bareng, bukan kayak dia tuh kayak langsung sirik gitu lihat pencapaian kita gitu.
2: Dan juga ya Ipa, aku pernah ketemu nih teman yang irinya tuh parah banget, di depan kita tuh baik banget, kayak gak adalah orang sebaik dia, tapi ternyata di belakang kita dia ngomongin kita gitu. Misalnya kita punya pencapaian, terus dia kasih itu kan apa sih namanya, selamat gitu, tapi di belakang dia bilang, halah si dia itu hanya beruntung lah, enggak sebenarnya enggak sespesial itu, padahal seharusnya dialah yang kayak membaiki kita gitu, karena dia tahu proses kita kan Ipa.
0: Oh I see, berarti kayak ada dua tipekal nih dalam kategori irinya. Ada dia tuh yang iri di depan kita langsung kayak emang langsung memerah gitu, langsung kayak bad mood kalau lihat kita tuh ada pencapaian atau achievement gitu. Dan ada juga yang di awal tuh dia tuh kayak wow congrats gitu ya, tapi di belakang aduh paling mah hoki doang gitu, kayak ibaratnya musuh dalam selimut, gitu gak sih Oreo? Karena yang kayak gini itu menurut aku sih lebih parah yang option kedua gak sih? Karena ya, jujur di sini kayak kita tuh merasa tertipu. Iya, ibaratnya kita ngerasa kayaknya aku bersama teman yang tepat nih, tapi ternyata di belakang
2: tusuknya kita Ipa.
0: Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Yang kayak gini nih kayaknya emang harus lebih was-was lagi, dan harus kita pertimbangkan lagi untuk lanjut dengan pertemanan seperti ini. Tapi kalau aku sih balik lagi, langsung aku cut off sih, karena aku jujur gak punya energi ketemu sama orang yang kayak gitu. Nah untuk ciri toxic relationship-nya yang berikutnya nih Oreo, itu dia tuh gak menghargai batasan pribadi. Maksudnya
2: campur
0: kayak gini,
2: banget, kepo abis ya.
0: Iya betul banget, dia tuh kayak kepo banget. Ibaratnya kita tentunya pasti punya yang namanya privacy nih Oreo, tapi karena dengan statement mengatakan bahwasanya dia tuh sebagai teman dekat kita, jadi dia tuh harus tahu semuanya. Oke lah kalau misalnya dia nih mau tahu kita ceritain, dia jagar privacy kita. Tapi yang lebih parahnya lagi, habis dia tuh malah emberin gitu. Iya langsung disebarin gitu, dan jadinya kayak ngerasa ini teman gak bisa jaga kepercayaan, gimana mau dilanjutin nih. Karena jujur hal yang seperti itu tuh bikin kita tuh ngerasa emang bukan teman loh gitu. Karena sejatinya teman yang aku bilang tadi tuh tentunya bisa menjaga yang namanya privacy itu gitu.
2: Tapi juga Ipa, nah yang lebih parah itu ada yang paling gak menjaga batasan pribadi. Kan ada tuh tipe-tipe teman yang suka ke rumah kan, dan sampai dekat kan sama keluarga kita. Okay. Gitu, sama orang tua. Nah kalau kita punya masalah nih sama orang tua kita, dia tuh kayak ikut campur banget loh. Siapa sih lo gitu? Dan itu paling nyebelin banget ikut campur, apalagi ya yang sampai manas-manasin gitu.
0: Waduh-waduh, ini udah kerana yang personal banget sih menurut aku. Karena jujur hal seperti itu tuh mungkin ada ya beberapa pertemanan yang kayak udah dianggap kayak keluarga sendiri gitu, dan dia tuh kayak merasa kalau misalnya ada permasalahan, ya dia memang ngerasa dia wajib atau kayak
2: ikut
0: kayaknya
2: campur.
0: Iya bukan ikut campur sih, kayak emang terlibat gitu kalau dalam hal positif gitu ya. Tapi kalau misalnya emang ada dia tuh kayak membeberkan dan lain semacamnya, emang kayak harus dijaga sih privasi kita sama dia. Jujur itu harus dijaga boundaries kita sih.
2: Dan juga Ipa yang terakhir gitu, ada nih ciri-ciri teman yang datangnya tuh pas butuh aja, pas kita butuh kelihatan aja enggak, menghilang dia.
0: Oke, aku paham-paham nih. Berarti kayak pas kita butuh kita dalam pikiran dia tuh harus selalu stay gitu ya.
2: Kayak aku bakal
0: selesain permasalahan kamu. Tapi giliran kita, kamu mah kemana gitu ya, langsung hilang di peradaban bumi gitu. Langsung ditelan bumi gitu ceritanya gitu.
2: Dan tuh excited gitu loh. Kenapa? Terus habis itu udah tahu masalahnya, kayak cukup tahu gitu, hilang dia lagi. Misalnya gak aktif lagi WA-nya, ya Allah. Dia yang kita harapin.
0: Berarti ibaratnya dia tuh pengen diprioritasin, tapi dia gak mau memprioritaskan temannya gitu ya. Berarti mau menang sendiri tuh. Egois banget sih menurut aku sih.
2: Egois banget.
0: Iya, terlebih lagi yang tipikal kayak gitu tuh, berarti dia tuh pengen masalah dia tuh clear,
2: selesai, tapi masalah orang gak tahu menau gitu.
0: Iya, udah gak care lagi sama kita gitu ya. Jujur yang kayak gini nih sangat-sangat relate banget. Bener-bener relate banget sih aku, karena jujur hal yang seperti ini tuh benar-benar ada dalam pertemanan aku di organisasi gitu. Tapi ada juga sih sisi positifnya. Jadi aku tahu ternyata nggak semua orang tuh bisa diharapin, betul sekali ini. Nah tentunya kenapa sih kita harus pikir-pikir nih ya Oreo dalam berteman yang tipikal kayak gitu? Tentunya ada nih alasan dibaliknya. Itu dia tuh memiliki dampak buat kita. Kenapa kita nggak boleh berlanjut lagi, yaitu tentunya bisa bikin kita tuh gak rasa percaya diri lagi, dan tentunya juga bisa bikin kita tuh rusak mental nih. Kerasa gak dari Oreo pengaruhnya kayak gitu?
2: Benar banget nih, mulai dari gak percaya diri ya Ipa, sampai ke dampak psikologis gak sih? Bisa-bisa kita trauma berteman, takut mengalami situasi yang sama gitu. Tapi ya dari Ipa sendiri, pernah gak mengalami hal tersebut? Dan ada gak yang terparah menurut Ipa?
0: Waduh, aku benar-benar ngerasa sih, jujur kalau yang meremehkan tuh itu ciri-ciri toxic relationship yang benar-benar bikin aku tuh langsung down. Contohnya kayak yang aku ceritain tadi. Nah, tentunya di sana enggak cuman rusak kepercayaan diri aku, tapi ibaratnya aku yang mau upgrade diri tadi, pengen bisa belajar make up dan lain semacamnya, pengen ibaratnya ada beauty gitu, beauty privilege gitu kan lewat make up, skill make up. Tapi gara-gara ketemu teman itu, kalau misalnya aku lanjutin ya kayaknya sekarang aku gak bisa pakai make up deh kalau misalnya aku lanjutin, karena aku ngerasa kayak aku gak cocok belajar make up gitu. Nah tentunya dalam hal ini sangat-sangat berdampak ya, hal kecil ini berpengaruh banget sama kita. Jadi harus wanti-wanti banget nih Oreo.
2: Hal kecil itu kan berdampak banget ya sama ke hal besar lainnya di hidup kita gitu. Dan ya Ipa, nih kita hubungin ya di yang banyak kan teman-teman itu punya pengalaman, yang punya teman yang suka datangnya tuh pas butuh aja kan. Dan ada juga nih tipe orang people pleaser.
0: Oke, sedih banget.
2: Kan
0: kita
2: ketemu,
0: flashback lagi nih.
2: Yang ketemu sama orang yang datangnya pas butuh aja, yang kayak kalau misalnya orang bilang minta bantuan, dia iya aja gitu, nggak bisa nolak gitu, nggak punya boundaries di dirinya tuh.
0: Waduh. Jadi di sini yang dirugikan dari dia dong berarti ya.
2: Iya, dan sedih banget kan, apalagi kayak dia tuh kayak merasa bersalah. Dan ada juga kan teman-teman yang manipulatif tadi gitu.
0: Oke.
2: Misalnya dia dienggain sekali, padahal selalu nih kita bantu. Dienggain sekali, tapi dia habis itu jelek-jelekin kita.
0: Aduh, jadi ibaratnya kalau misalnya sekali aja gak bisa, kebaikan kita yang udah beribu-ribu tadi langsung gak ada artinya ya. Oh my god, yang kayak gini nih jujur itu sangat-sangat menguras energi banget sih. Kayaknya kalau misalnya aku recharge energi kayak semingguan gitu, ketemu orang kayak gini langsung kayak loyo gitu kayaknya.
2: Dan juga ya Ipa, nih aku mau ceritain sedikit ya pengalaman pribadinya, mana tahu relate juga nih sama teman-teman Pro 2 gitu. Kita tuh punya teman yang deket banget, udah bertahun-tahun nih kita temenan sama nih orang, tapi ya dia tuh nggak nganggap kita teman.
0: Aduh, berarti kayak kalau misalnya
2: kita aja yang berharap, wah kita temen nih, kita aja yang berharap misalnya ngajak hangout yuk, dia tuh
0: Gak excited.
2: Ipa, ya Allah, ini temen gak ya, kok hanya aku yang excited. Dia tuh ngeiyain, tapi pas hari itu dia tuh gak excited. Jadi kayak gimana ya perasaan kita yang ngajak gitu.
0: Bentar aku cerna. Jadi kalau menurut Oreo yang kayak tipikal kayak gitu termasuk toxic atau gimana nih?
2: Kalau aku pribadi ya itu toxic loh. Jadinya kita tuh excited sendiri, gak enak kan di saat kita tuh udah prepare sama suatu hal, udah meluangkan waktu, Jadi kayak terkesan dia tuh gak menghargai waktu yang kita luangkan, gak menghargai space yang kita kasih gitu. Padahal ya Allah, ini waktu gue terbuang untuk ketemu lo, men sama lo, tapi kayak dianggap sepele aja gitu.
0: Waduh. Kalau misalnya dalam percintaan, ibaratnya nih kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan.
2: Aduh,
0: gitu ya.
2: Sedih banget.
0: Kalau misalnya dalam pertemanan, kalau misalnya bagi aku nih ya, kalau in my opinion, kalau ketemu tipe kalian kayak gitu, bagi aku gak toxic sih, cuman kayak emang bukan kita aja orangnya. Mungkin
2: gak sefrekuensi berarti ya.
0: Bisa jadi juga sih, kayaknya kita harus introspeksi diri juga, mana tahu kita nggak asik gitu ya. Terus kayak mungkin bagi dia tuh nggak apa ya, nggak cocok sama dia kayak gitu kira-kira.
2: Ini masalahnya tuh ya Ipa, dia tuh nggak iyain loh, dia nggak ngasih opsi lain, dia tuh kayak ngikut deh. Tapi sehari ha kayak energi dia bisa bad mood tiba-tiba lah di saat
0: paham.
2: Apa sih gitu maunya gitu. Kalau misalnya dia gak siap di hari itu, dia gak suka tempat itu, dia bisa ngomong gak sih, aku gak suka deh kesana, kayaknya gak cocok deh sama aku, kayaknya gak usah deh. Entahlah dia tipe people pleaser atau gimana ya kalau menurut Ipa?
0: Waduh, kalau menurut aku sih itu bukan tipe people pleaser ya. Karena jujur yang tipe people pleaser tuh, dia tuh kayak bagaimana orang lain tuh kayak senang walaupun dia tuh gak senang. Kalau di sini kan posisinya dia tuh kayak mudah bad moodan dan lain semacamnya. Tentu dia gak mikirkan orang yang udah prepare gitu dan juga udah merencanain dari jauh-jauh hari tiba-tiba dirusak dengan satu mood aja gitu. Nah, ketika kita bertemu dengan yang kayak gini itu, menurut aku masih bisa diperbaiki sih, jujur. Karena dalam hal ini bisa kita perbaiki dengan komunikasi dua arah nih, Oreo. Contohnya nih, kita pasang boundaries. Nanti setelah kita pasang boundaries, mana tahu dapat hidayah dia tuh, oh ternyata aku salah ya gitu. Kok dia tiba-tiba diam ya? Kok dia tiba-tiba gak mau ajak aku lagi ya? Kok dia udah gak libatkan aku lagi ya? Nah mana tahu setelah kita lakukan boundaries tadi, dia tahu gitu ada salahnya. Dan juga tentunya setelah lakukan boundaries tadi, kita bisa juga nih komunikasiin dua arah. Contohnya kayak yang meremehkan tadi, mana tahu nih di relationship sebelumnya dia juga kayak gitu dan udah dinormalisasi. Tentunya, tentu kita komunikasiin lagi. Setelah kita komunikasiin, mana tahu ada jalan tengahnya nih Oreo. Jadi menurut aku tadi kan gak toksik ya, ini mungkin jalannya gitu.
2: Oke, jadi kita coba komunikasi dulu ya Ipa.
1: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tau berisik lu, berisik.
2: Nah ini aku ada lagi nih Ipa, yang dimana ya misalnya kita hangout sama dia, terus kita foto-foto dong ya pastinya. Nah aku tuh post gitu, tapi gak diri post. Tapi kalau dia sama teman-teman yang lain itu bisa sampai titik-titik gitu untuk story dia. Tapi kayak apakah dia malu berteman dengan saya gitu, sampai mikir kayak gitu loh. Jadinya kayak aku habis main sama ini orang, overthinking jadinya.
0: Oke, aku paham nih. Berarti bisa dibilang kalau misalnya dalam kisah cinta, ibaratnya pasangan yang tersembunyi gitu gak sih?
2: Ya Allah.
0: Oke, aku paham. Berarti dalam relationshipnya seperti ini, ibaratnya dia gak terlalu explore dan juga gak terlalu publish kita gitu ya. Tapi kalau menurut aku ada benernya juga sih. Mungkin dia kayak gak terlalu begitu tertarik sama kita, interest sama kita sih gitu. Ya balik lagi kayak aku bilang tadi, berarti kita coba untuk introspeksi diri lagi nih. Barangkali ya ada sesuatu hal yang dia rasa kita tuh gak cocok atau apa, tapi dia masih ngajak main atau dari Oreo nih kebetulan.
2: Ke ini loh Ipa, yang sesuai yang aku ceritain, kalau main sama nih orang tuh kayak hanya aku yang excited, hanya aku yang ngajak. Dan dari dia sendiri tuh kayak gak pernah ngajak gitu. Gak tau lah aku apa alasannya gitu. Sampai dia kan juga di Padang nih, aku juga di Padang. Kayaknya udah 1 tahun atau 2 tahun ini aku gak pernah ngajak dia main, karena aku gak ngajak gitu. Dan dia juga gak pernah ngajak. Gak tau ya, mungkin hanya aku yang menganggap dia teman gitu, dan dia kayak ya udah gitu, gak perlu nih temenan sama orang. Jadi kayak karena aku sudah tersadarkan, menurut aku itu toxic. Ngapain aku harus excited sama orang yang gak excited berteman sama aku? Ya udah aku jaga batasan. Menurut aku ya emang dia penting gitu. Banyak kok teman-teman yang lain yang mungkin seenergi sama aku.
0: Oke, kerasa gitu. Banget nih kesalnya dari Oreo ya. Oke, tapi bagi aku sendiri ya, itu dia bukan tipe kalian toksik sih menurut aku. Mungkin masuk nih kalimat kayak gini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin masanya udah habis ya sama dia gitu. Mungkin lagi dia tuh udah ketemu dengan circle barunya, yang tentunya setiap kita bertambah umur, bertambah usia, dan tentunya ada yang kita butuhkan lagi gitu. Mungkin yang awalnya sama kita itu lebih kepada main-main ya tuh. Tapi ketika dia semakin bertambah usia, pengen ketemu circle ya mungkin untuk upgrade diri. Itu contohnya ya Reo. Jadi ibaratnya pas sama kita itu sebagai pemenuhan untuk pertemanan kita yang sebelumnya, agar dia tuh makin berlanjut, tapi udah mulai hambar mungkin gitu ya. Tapi setelah temu dengan circle dia yang udah setipekal atau cocok dengan dia, jadi balik lagi nih, kayak ada api, serik api gitu ya. Berarti lagi membara-membaranya gitu ya. Kalau dalam cinta ibaratnya kayak love bombing gak sih?
2: Oh, tarik ulur gitu.
0: Oh enggak, ibaratnya enggak, kayak membara gitu di awal gitu, padam di akhir. Aduh.
2: Tapi ini loh Ipa, gimana ya, ini menurut pandangan aku pribadi ya, kita tuh alasan kita berteman sama orang, pasti kita punya lingkungan yang sama gak sih? Kalau misalnya kita gak punya lingkungan yang sama sama orang tersebut, kayak gak punya alasan kita berteman sama dia. Karena kalau temenan itu ngobrol kan, ngobrol sesuatu gitu.
0: Iya pastinya.
2: Kalau situasinya berbeda, gak relate, itu pasti kayak gak ada gak sih?
0: Iya, soalnya kalau misalnya kita nih ciwi-ciwi gitu, pasti kayak girls time gitu gak sih? Kayak kita lagi deptal contohnya. Emang kalau misalnya kita ketemu yang benar-benar teman yang excitednya setara, bakalan membuat kita tuh kayak rasa kericas energi. Ya beda lagi dengan cerita yang Oreo bilang tadi, bahwasanya excited sendirian. Ya tentunya kita jadi kayak heboh sendiri, kayak gak jelas gitu gak sih kelihatannya. Jadi menurut aku sih, saran aku nih, kayaknya jangan terlalu dipaksain deh untuk relationship kayak gini. Tapi balik lagi, itu menurut aku gak toxic sih gitu.
2: Nih kan kalau menurut aku tuh toksiknya gini, okay. Yang versi Ipa ini toksiknya tuh gimana nih? Mana tahu relate sama teman-teman Pro 2.
0: Oke, mungkin aku di sini kayak bilang apa ya, definisi atau hakikat dari toksik yang aku maksud. Kenapa aku bilang bahwasanya statement itu nggak toksik gitu ya? Kalau menurut aku toksik itu kan kayak ibaratnya ada nantinya berpengaruh signifikan yang buruk nantinya ke aku gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma sekedar kayak nggak excited, mungkin emang harus diganti orangnya nih gitu. Dan jujur hal itu nggak terlalu berimpact juga buat aku, karena bagi aku sih, karena jujur circle aku juga banyak, pertemanan aku juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya lagi gak interest sama satu orang nih, mungkin kasih jeda dulu. Mana tahu nanti setelah lama gak ketemu, ih kangen-kangenan abis itu, ih dulu kita kayak gini-gini gak sih, ah kebalik lagi tuh streak api tadi gitu.
2: Fase, jadi, apa sih namanya, fase itu yang menurut Ipa nih, yang ini udah toxic deh. Kayaknya aku gak mau deh temenan sama nih orang lagi. Kayaknya cut off aja deh, karena udah mulai gak nyaman gitu. Yang versi Ipa ini udah parah, ini udah fase toxic gitu.
0: Oke, aku paham Mbak ini. Berarti tadi kan aku bilang hakikat kenapa aku bilang itu gak toxic. Kalau sekarang apa hakikat toxic sampai-sampai aku benar-benar langsung cut off gitu ya. Oke, kalau dari aku sendiri yang versi toxic yang benar-benar langsung kayak run guys kayak gitu ya, itu dia tuh yang tipikal ciri-ciri toxic relationship yang pertama tadi, yaitu suka meremehin. Dan juga dia tuh pokok semuanya, pokok intinya aku kalau udah ada ciri-ciri toxic relationship, aku kayak langsung mikir-mikir untuk cut off gitu sih. Contohnya kayak dia tuh yang meremehkan, iri sama pencapaian kita, terus juga kayak manipulatif dan lain semacamnya. Itu aku langsung kayak emang langsung cut off gitu sih. Tapi aku gak yang bikin judgment atau statement bahwasanya aku berteman sama dia tuh gak enak, aku berteman sama dia tuh gak baik gitu. Tapi aku menjauh diri aja, kasih jarak gitu.
2: Tapi akan berteman lagi atau enggak? Berarti cut tentu, off dong.
0: Iya, tapi tentunya enggak juga dikasih statement bahwasanya selama aku temenan sama dia tuh ngerasa kayak aku bener-bener pertemanan kayak gitu tuh bikin aku rusak mental dan lain semacamnya. Tapi kayak aku langsung menghindar diri aja gitu loh Reo. Ibaratnya tuh kayak langsung menghindar, menghilang gitu dari hadapan dia, gak akan muncul lagi gitu. Jadi kayak gini loh Reo, ibaratnya kayak cukup tahu aja dan lupain, nah gitu sih.
2: Tapi nih Ipa, kalau aku pikir-pikir ya, walaupun aku pernah di situasi yang aku ceritain tadi ya, teman aku kayak gitu, tapi dia tuh ada sisi positifnya juga loh ya, Ipa.
0: Pastinya dong.
2: Iya, semua orang tuh kan gak mungkin jahat selalu, pasti ada baiknya juga kan. Kayak balance lah, nama aja hidup gitu, gak mungkin juga orang sempurna. Jadi dia itu di beberapa situasi ya emang kayak orangnya tuh baik banget gitu. Kadang effort juga gitu, yang kayak aku syukuri sih aku pernah berteman sama dia yang baik dan effortnya tuh gak akan aku lupain gitu. Cuman ada beberapa situasi yang menurut aku tuh gak enak aja.
0: Oke. Kalau aku sih juga merasain hal yang sama, dari yang ibaratnya aku ketemu dengan badai, akhirnya aku menemukan pelanginya. Dari aku ketemu relationship yang toxic, akhirnya aku menemukan relationship yang positif. Betul banget. Akhirnya aku ketemu sama circle atau pertemanan yang bisa untuk upgrade bareng gitu. Dan benar-benar di sana aku ketemu yang istilahnya pertemanan support system sejati. Jujur ini pertemanan aku waktu itu dari MTS sih. Sekarang masih awet, alhamdulillah banget gitu.
2: Masih sering ketemu, masih sering
0: masih. Dan kegiatan-kegiatan yang kayak formal di keluarga itu juga dilibatkan mereka gitu. Cuman emang jarak aja sih yang memisahkan gitu. Ya itulah ibaratnya tadi yang aku bilang, dari datangnya entahkah itu permasalahan yang besar atau suatu tantangan, tentunya pasti ada jalannya gitu. Ya jadi yang jelek-jelek tadi, yang toxic-toxic tadi, udah aku cut off dan aku lupain aja, dan aku fokus kepada
2: yang
0: circle
2: baik-baik
0: yang
2: aja
0: mau menerima aku apa adanya gitu.
2: Dan juga ya buat teman-teman Pro 2, kalau misalnya teman-teman lagi berada di masa toksik, di fase hubungan toksik ini, kalau teman-teman merasa itu gak sehat, mau ninggalin, itu tuh gak apa-apa loh.
0: Iya,
2: sayangilah kan diri kita,
0: hak kita pribadi gitu ya. Tentunya dalam hal seperti itu, kita berhak menentukan apakah kita akan melanjutkan, ataukah kita akan mengkomunikasikan kembali, atau melobi lah ibaratnya, apakah kita mau untuk memperbaiki pertemanan atau relationship tadi, atau memang untuk men cut off, atau juga bisa kayak yaudah lupain aja gitu,
2: atau
0: biarlah
2: ya, kita
0: berlalu gitu. Kayak lagu biarlah semua berlalu, pergi dan tak akan kembali, kayak gitu. Aku tipikal yang kayak yaudah aja sih gitu.
2: Dan juga ya teman-teman, di saat teman-teman ngejudge orang ini toxic, jadi teman-teman tuh harus introspeksi diri juga loh.
0: Iya, betul banget.
2: Bisa aja teman-teman sendiri yang toxic gitu, dan orang-orang di sekitar teman-teman tuh merefleksikan apa yang teman-teman berikan. Jadi kita tuh perlu sadar diri juga ya, jangan melihat dari sudut pandang kita aja.
0: Bener banget nih, jangan sampai kita menstatementkan orang lain tuh toxic, tapi lupa untuk introspeksi diri, apakah kita ini juga termasuk toxic atau bagaimana gitu. Ibaratnya saling berkaca, saling menasehati gitu aja ya Oreo. Dan tentunya dari penjelasan kita tadi, dari teman-teman Pro 2 itu udah tahu ya, kalau misalnya sekarang berada di relationship mana nih, yang positif atau yang toxic gitu, yang mau dilanjutin atau yang mau di cut off. Kayaknya udah jelas banget sih, kita detail tadi banget tentang ciri-ciri toxic dan juga bagaimana cara kita untuk menghadapinya, karena tentunya ini berpengaruh signifikan banget nih ke diri kita.
2: Dan satu kata terakhir ya dari aku Ipa, kalau kita jadi orang baik akan banyak juga hal-hal baik yang akan diberikan atau kayak terlewat aja, misalnya dikasih aja kayak orang-orang baik gitu, hal-hal positif ke diri kita. Jadi jadilah orang baik nih teman-teman.
0: Iya,
2: Pro 2.
0: Betul banget. So teman-teman Pro 2, nah itulah dia bahasan podcast kita tentang judul Toxic Relationship di Pertemanan. Jadi udah bisa ya ke arahin nih bagaimana relationshipnya, dan bisa juga didengerin lagi nih kita di aplikasi RRI Digital, dan juga bisa pantengin di Instagram @RRI_Pro2 dan juga di @Sigma Radio UKKPK. Oke, aku Ipa pamit undur diri.
2: Aku Oreo pamit.
0: Wish you all the best and see you next. Bye-bye.
3: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
1: The Noise in ZH.
3: Keep it real, keep it Gen Z.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana hari Minggu malamnya nih teman Pro 2? Hari ini tanggal 23 Agustus 2026. Anyway teman Pro 2, ada Rini di sini yang nemenin kamu. Jadi pastinya kita bakal seseruan bareng deh malam hari ini teman Pro 2. Barusan kita dengerin ada Jemimah nih teman Pro 2. Kamu tak sendiri, emang beneran kamu malam ini gak sendiri, bareng nama kita dong. Pastinya nih teman Pro 2 bisa join juga dengerin kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Pro 2, biar kamu ngerasa gak sendiri lagi, kayaknya kita play dulu satu lagu ini buat kamu malam hari ini teman Pro 2. Kita ke V with Slow Dancing. Enjoy.

0: Aduh, baru juga tanggal 10, saldo ATM udah kritis aja. Lari kemana sih nih duit?
1: Kenapa kamu, Dit? Muka kusut amat, kayak baju belum disetrika.
0: Ini Lofi, gaji numpang lewat doang. Perasaan aku cuma beli kopi tiap hari sama check out diskonan dikit. Kok bisa habis ya?
1: Itu namanya bocor halus, Dit. Kamu hobi belanja tapi lupa bikin rencana. Udah pernah dengar tentang financial planning belum?
0: Perencanaan keuangan. Ribet api, harus catat ini itu. Lagian duit aku kan pas-pasan. Emang perlu?
1: Justru karena pas-pasan kamu wajib kelola. Gampang kok. Pakai rumus sederhana. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan minimal 20% wajib ditabung atau diinvestasikan di awal bulan. Jangan nunggu sisa.
0: Oh, jadi disisihkan di awal ya, bukan disisakan. Siap, mulai bulan depan aku praktikin deh.
2: Jangan biarkan masa depanmu habis tanpa rencana. Mulai financial planning dari sekarang. Dompet sehat, hidup tenang.
3: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright then, teman Pro 2, untuk kamu yang di malam hari ini lagi bersiap-siap gitu ya. Bersiap-siap untuk apa sih, Kak? Bersiap-siap untuk hari esok sih, teman Pro 2, karena besok udah Senin. Jadi udah balik lagi ke rutinitas seperti biasa. Plus nih, teman Pro 2, kalau di hari Senin tuh biasanya ada banyak hal yang harus dilakukan gitu ya, karena gimana pun hari Senin itu adalah awal dari segala hari yang ada. Jadi itu teman Pro 2, karena di awal minggu mungkin ada tugas, deadline, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang memang harus diselesaikan dan besok harus dibawa hasilnya. Nah, masih punya waktu nih buat kamu yang masih belum mengerjakan PR ya, masih bisa banget nih teman Pro 2, karena sekarang masih jam 8.55, bentar lagi mau jam 9, jadi masih bisa lah gitu ya, daripada apa besok tiba-tiba nggak bawa PR karena lupa. Nah, jangan kayak gitu deh ya. Oke deh teman Pro 2, pokoknya apapun yang kamu siapkan malam hari ini untuk menyambut hari esok, kita masih bakal nemenin kamu di sini teman Pro 2. Dan kali ini kayaknya bakal ditemenin sama lagu yang seru juga, biar lebih enjoy lagi dan lebih chills lagi. Kita ke Indra Sinaga, Gak Romantis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Produ FM, teman terbaikmu, kamu teman Produ. Hai, selamat malam semuanya teman Produ. Udah jam 9 aja, gak berasa sih ya. Jadi teman Produ, kalau udah jam 9 gini bawaannya pengen istirahat gitu ya. Apalagi besok hari Senin kayaknya harus istirahat lebih cepet kali ya teman Produ, biar besok gak kesiangan juga nih. By the way teman Produ, malam hari ini kita balik lagi di Kopsteng alias Kopistang nih teman Produ, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Dan juga nih teman Produ, malam hari ini kita bakal ada yang dibahas gitu ya. Tapi by the way, for your information, boleh banget juga untuk ikutan request bareng sama kita di malam hari ini teman Produ. Jadi langsung aja di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. So anyway teman Produ, malam hari ini kita bakal ngobrolin soal relationship. Relationship dah gitu ya. Nah tapi nih teman Produ, yang aku lihat tuh belakangan ini banyak banget tuh couple-couple yang emang tuh kayaknya sekonten itu loh teman Produ. Maksudnya tuh bikin konten yang benar-benar emang kayaknya wah couple goals banget nih gitu, kayak semua orang pengen nih punya couple goals kayak gini. Nah menurut kamu yang bisa menentukan green flagnya seseorang tuh gimana sih teman Produ? Karena kalau udah couple goals gitu ya kan, udah jadi dambaan banyak orang, berarti terlihatnya green flag dong, mau cewek ataupun cowoknya. Nah menurut kamu yang paling menentukan seseorang itu green flag apa nih teman Produ? Jadi boleh di share ya malam hari ini di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908, dan nanti juga bisa di komen di live TikTok kita teman Produ bentar lagi ya. Tapi sabar dulu nih guys, nanti kita bakal live TikTok juga. Oke deh. Nah sambil dipikir-pikirin dulu nih teman Produ, kita mau puterin dulu beberapa lagu yang kayaknya enak banget kalau didengerin malam-malam gini nih teman Produ. Jadi kayaknya kita puterin dulu, kita ke Tiara Andini dulu nih teman Produ, Tulang dan Nadi.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Kambing sate.
4: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu sate, 7 sutuk.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Alright then, baiklah teman Prodi, kita balik lagi di Kopsteng. Nah, apa sih yang bikin kamu ngerasa nih teman Prodi kalau seseorang itu green flag? Jadi tuh kayak apa sih indikator utama yang menurut kamu tuh kayak okay, dia green flag nih gitu? Apa guys? Nah, itu yang kita bahas malam hari ini. Tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing aja ya, gak harus sama, semua kita gak harus sama. Bisa jadi aja yang menurut aku benar, menurut kamu benar, itu berbeza. Nah, langsung aja nih guys. Tadi aku udah ngelempar juga nih di live TikTok kita. Ngelempar apa kak? Jumroh? Bukan dong. Nah, tadi aku udah obrolin juga nih di TikTok ya, teman Pro 2 di live TikTok. Tadi ada yang bilang juga ini deh, kalau dia bisa membatasi diri dengan orang lain gitu. Jadi termasuk orang dekat, termasuk pasangan gitu katanya teman Pro 2. Ini tuh dari siapa ya tadi? Coba kita scroll dulu deh. Tadi ada di mana ya? Dari DJ nomor 19 nih katanya kayak gitu teman Pro 2. Tapi itu yang menurut dia ya. Tapi itu enggak salah juga. Itu tergantung juga sama pribadinya masing-masing sih teman Pro 2. Terus juga nih teman Pro 2, coba, salah-salah. Kita ke WhatsApp juga nih teman Pro 2. Ini kayaknya aku tahu deh siapa orangnya. Halo, selamat malam Bunda. Mau gabung topik malam ini nih. Menurut diriku green flag itu bukan orang yang sempurna, tapi orang yang bisa komunikasi tanpa bikin kita jadi detektif konsisten antara omongan dan detektif konsisten antara omongan dan tindakan. Bisa bilang aku salah tanpa bikin sidang pembelaan, menghargai batasan dan enggak posesif berkedok sayang. Saat ada masalah dia memilih ngobrol, bukan menghilang seperti sinyal di gunung. Bisa menghargai perbedaan tanpa merasa harus selalu menang. Bikin kita ngerasa aman jadi diri sendiri. Intinya green flag itu orang yang bikin hidup kita terasa lebih tenang, bukan kita tiap malam yang buka Google ciri-ciri orang berubah perasaannya apa ya. Nah, pengen dengerin lagunya untuk apa dari Maudy Ayunda. Makasih udah dibacain. Uhui. Oke, baiklah. Ini seperti aku tahu ya siapa. Ya, ini dari Arul sih biasanya nih teman Pradua, sekarang nama TikToknya udah berubah. Oke deh. Baiklah. Abis ini kita puterin ya untuk apa dari Maudy Ayunda. Tadi juga udah ada yang komen teman Pro 2 pengen dengerin lagunya Nabila Taki ya, Bayangan Cinta Yang Lalu. Sip, abis ini deh kita puterin ya teman Pro 2. Tapi nih ya guys, kalau kita ngomongin soal green flag ya, ini tuh memang apa ya, sisi positif dari seseorang gitu ya. Jadi tanda-tanda ini nih teman Pro 2 itu menunjukkan bahwa seseorang atau sebuah hubungan itu emang bersifat sehat, aman dan saling menghargai gitu deh teman Pro 2. Jadi sebenarnya nih ada beberapa apa ya, indikator juga sih sebenarnya yang udah secara umum gitu ya. Cuman kan menurut kita tuh beda-beda gitu. Nah, menurut kamu kayak gimana nih teman Pro 2? Tapi kalau secara umumnya nih ya, ciri-cirinya itu komunikasinya jujur gitu. Jadi mau mendengarkan dan bicara tanpa saling menghakimi. Betul. Ada yang setuju juga enggak sih nih teman Pro 2? Kalau misalkan kamu setuju nih, boleh komen aja atau boleh juga WhatsApp kita aja nih teman Pro 2. Oke lah, baik kalau begitu teman Pro 2, kita mau next dulu bacain requestan nih teman Pro 2 ya, yang udah masuk juga di WhatsApp kita malam hari ini. Nah, jadi nih teman Pro 2, mana ya? Nah, ini dia nih ya. Kok gak bisa ya? Mana ya? Oh, ini dia. Oke deh teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur juga nih, 8. Baiklah. Tadi ada yang pengen dengerin Nabila Taqiyah barengan sama Kim juga, Bayangan Cinta Yang Lalu. Ya udah deh teman Pro 2, kita puterin dulu 3 requestannya. Kita ke Maudy Ayunda dulu, untuk apa?

0: ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini. Barusan nih teman Produa ada Anggis Devaki untuk kau hargai. Nah, buat orang-orang yang tidak bisa menghargai kamu, berarti mereka gak masuk kategori green flag, teman Produa. Mereka malah masuk kategori red flag banget sih itu ya. Anyway teman Produa, ini juga ada yang nge-WhatsApp nih teman Produa. Selamat malam Karin, selamat malam juga. Menurut aku yang masuk green flag itu adalah orang yang bertanggung jawab. Wah, iya sih, jujur. Jujur kalau dia bertanggung jawab tuh green flag berarti. Terus request doang lagunya NPD, Lupain Aku Please. Oh, oke, okay, baiklah. Lupain Aku Please. Lagunya Gagal Move On. Eh bukan Gagal Move On sih, kayak aku move on nih, please move on dong dari aku gitu ya kan ya. Oke. Di sini deh ya kita puterin lagunya. Terus ada lagi teman Produa, ada Kak Yura di live TikTok kita juga tadi sempat komen, katanya menurut dia yang masuk kategori green flag adalah Ji Chang Wook aktor Korea sama Kim Sun Ho. Nah, terus ada yang komen lagi, ada Arul tadi yang nanya, berarti suami kamu ada di posisi berapa? Nah, ternyata sudah di-rate sama Kak Yura, teman Produa. Jadi di-rate sama dia nih, 5 besar cowok green flag menurutnya Kak Yura. Yang pertama ada Ji Chang Wook, terus ada Kim Sun Ho, ada suaminya, nomor 3. Waduh, suaminya, aduh kasihan ya, suaminya ada di posisi ketiga. Terus di posisi keempat ada ayahnya Kak Yura, terus yang kelima ada dia, si green flag mania mantap itu. Baiklah, kalau gitu teman Produa, kayaknya kita coba angkat telepon dulu. Ini juga udah ada yang masuk nih teman Produa di line telepon kita malam hari ini. Coba kita angkat dulu ya, halo selamat malam Produa.
1: Selamat malam, Rini Produa.
0: Oh, selamat malam juga Tan Judin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, sehat. Gimana nih buat hari Senin besok, semuanya sudah siapkah atau gimana?
1: Iya, udah disiapin dari tadi malah.
0: Oke, baiklah. By the way, Tan Judin, malam hari ini kita lagi ngebahas soal ini, indikator green flag menurut kamu. Nah, kalau menurut Tan Judin, apa nih ciri-ciri seseorang bisa dibilangnya green flag nih gitu?
1: Itu seperti apa sih?
0: Green flag itu tuh benar-benar baik banget. Terus misalkan dia bisa komunikasi dengan baik banget gitu. Maksudnya dia tuh pendengar yang baik juga. Terus kalau ngomong tuh gak menghakimi kita juga. Terus juga ikut senang dengan apa ya, dengan pencapaian pasangannya misalkan gitu. Terus juga bisa menghormati ruang privasi antara dia dan pasangannya gitu. Jadi maksudnya itu kayak dia gak posesif misalkan gitu. Ada yang bertanggung jawab juga gitu. Nah kalau menurut Tan Judin, apa nih yang bisa dibilang, aduh nih orang tuh baik banget deh, green flag banget nih, cocok banget sama aku, yang mana tuh?
1: Dari semua yang tadi gitu, atau gimana?
0: Oh gak harus semua yang tadi, yang menurut Tan Judin aja. Misalkan Tan Judin sukanya sama orang-orang atau cewek-cewek yang kayaknya definisi green flag menurut Tan Judin adalah cewek yang bisa menjaga pandangannya. Nah siapa tahu yang kayak gitu. Jadi tuh beda, setiap orang tuh bisa beda aja, karena menurut apa ya, preferensinya masing-masing aja.
1: Iya, kalau menurut aku sih lebih bisa menjaga perasaan gitu atau gimana?
0: Oh gitu, jadi cewek yang bisa menjaga perasaan gitu ya?
1: Iya betul.
0: Bisa menjaga perasaan dia dan perasaan pasangannya dong.
1: Iya.
0: Udah pernah belum ketemu sama cewek yang kayak gitu in real life?
1: Udah.
0: Udah, terus gimana dong sekarang?
1: Udah enggak sih.
0: Udah tidak bersama ya?
1: Iya betul.
0: Oke deh, nggak apa-apa, jangan sedih Tan Judin. Supaya nggak sedih, boleh deh mau request lagu apa nih?
1: Perunggu.
0: Perunggu yang mana?
1: Belum diputar kan?
0: Belum, yang mana perunggu?
1: 33x.
0: Oh, 33 kali.
1: Iya.
0: Oke, 33x dari perunggu abis ini bakal kita puterin ya.
1: Iya.
0: Oke, thank you Tanjudin.
1: Ya, sama-sama. Rini sehat kan?
0: Sehat, sehat. Alhamdulillah aku sehat. Thank you.
1: Ya, makasih Rini. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ada Tanjudin, teman pro dua katanya yang bisa menjaga perasaan. Jadi itu termasuk green flag kalau versinya Tanjudin. Terus ada yang komen nih, Sandy still learning alias Arul. Kalau cewek yang bisa masang tabung gas masuk kriteria green flag juga kah? Bisa jadi ya. Gimana kalau cewek-cewek yang bisa angkat galon juga tuh kita masukin green flag, boleh kali ya. Boleh. Yang bisa angkat galon terus juga bisa masang tabung gas, terus cewek-cewek yang bisa apa? Cabut rumput di halaman rumah. Sama kalau menurut aku tuh cewek-cewek yang bisa pasang paku, nah itu green flag juga. Jadi pasang paku di dinding, jadi kayak mau gantung apa dia kerjain sendiri, nah itu juga green flag. Yang bisa perbaiki genteng juga kayaknya green flag deh kayaknya ya, tapi itu balik lagi kepada personalitinya teman-teman pro 2, balik lagi kepada apa ya, pendapat masing-masing aja nih. Gimana menurut kamu indikator orang yang green flag itu sih? Nah, nanti ya kita bakal lanjutin nih teman pro 2, karena kita mau bacain WhatsApp dulu. Tapi request doang nih, katanya pengen dengerin lagunya Raisa Bila. Aduh, baiklah teman pro 2. Kenapa? Aduh, karena sedih lagi teman pro 2. Tapi enggak apa-apa karena malam hari itu waktu yang paling pas banget buat bersedih-sedih. Ya enggak sih? Kayak wow, ini tuh lagu atau ceritaku sih gitu kan. Kalau udah malam biasanya kayak gitu. Ya udah deh teman pro 2, kayaknya kita puterin requestan-requestan yang sudah ada ini. Kita ke NPD dulu deh teman pro 2. Lupain aku please.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Super es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambek-lambek. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kita balik lagi di Kopstan malam hari ini, teman Prodo 2. Nah, jadi tadi kita ngobrolin soal ke green flag kan ini nih ya, teman Prodo 2. Ada lah ya beberapa kriteria tadi yang sudah disampaikan juga sama teman-teman kita nih, yang ada yang bilang dari apa ya tadi ya, komunikasinya, ada yang bilang dari batasan apa ya, membatasi dirinya gitu. Ada yang kayak gitu juga. Tapi nih teman Pro 2, kadang tuh kita ngelihat seseorang itu green flag, dia udah se Harry Potter belum sih? Nah, ini nih yang tadi sempat kita bahas juga nih ya, teman Pro 2. Jadi tuh kayak ada satu yang jadi contohnya gitu, kayak satu yang udah kita yakini, ah ini blueprint orang yang green flag banget. Misalkan apa, Harry Potter gitu. Misal Harry Potter, kayak apa, dia anak baik, berbakat gitu ya, kayak punya apa, punya aura penyihir karena bisa menyihir hatiku. Nah, biasa, siapa tahu who knows ya kan. Nah, itu bisa juga gitu, teman Pro 2. Misalkan kayak perannya si ini nih, siapa sih namanya, lupa lagi nih, salah satu drama Korea yang sempat booming banget waktu itu, teman Pro 2, When Life Gives You Tangerines, yang ngerti gak sih guys? When Life Gives You Tangerines, pemerannya itu namanya adalah siapa ya namanya? Coba dong ingetin teman Pro 2, aku lupa lagi. Kim Bum. Bukan Kim Bum. Siapa Kim Bum? Bukan Kim Bum. Tapi tuh ini ya, bentar ya teman Pro 2, aku harus tahu dulu nih namanya siapa. When Life Gives You Tangerines. Ayo teman Pro 2 ingetin, siapa sih pemerannya tuh yang jadi Guang Shik? When Life Give You Tangerines. Tangerines gak sih cara bacanya? Park Bo Gum. Ah, lupa lagi. Park Bo Gum, teman Pro 2, jujur. Nah, itu tuh kayaknya green flag banget ya. Ya kan? Kayak di film itu, ya kan, memperjuangkan ia, mengusahakan ia, mendengarkan ia, melindungi ia, semua ia dia kerjain tuh, teman Pro 2. Jadi kayak apa ya, ini adalah gambaran pasangan idaman yang setia ia, sabar ia gitu, terus peduli juga ia, ya kan teman Pro 2. Sampai waktu itu kalau gak salah tuh banyak yang bilang nih kayaknya, aduh ini definisi green flag aku. Ada yang bilang juga waktu itu, cari pasangan yang kayak gini deh gitu, ya kan ya teman Pro 2. Jadi aku juga sih mau kalau ada mau kalau ada, cuman kan gak ada yang sempurna ya. Jadi ya pasti ada plus minusnya, ada kurang-kurangnya gitu ya kan. Nah, cuman kan yang kita temuin sekarang tuh kurangnya agak kurang banget gitu. Bukan kurang aja, tapi kayak kurang banget kebanyakan. Jadi itu dia yang menjadi masalah kita sekarang ini. Terus tuh teman Pro 2, coba lagi ya. Kayaknya tuh kalau misalkan kita ngelihat, karena apa ya, karena kita ngelihat film, tontonan atau apa gitu, kita tuh jadi kayak punya blueprint nih, pengennya tuh pasangan yang kayak gini. Ini tuh yang namanya green flag gitu. Misalkan kayak siapa, kalau cewek-cewek tuh misalkan Dian Sastro, misalkan karena apa, karena pintar juga gitu, main film juga. Nah, siapa tahu ada yang menjadikan blueprintnya itu Dian Sastro nih, cewek green flag versi aku gitu kan. Atau mungkin siapa lagi? Shizuka mungkin, walaupun fiktif ya karakternya Shizuka di film ini, di film Doraemon. Tapi ada yang bilang kemarin Shizuka tuh ternyata it girl banget. Itu menurut pendapat masing-masing ya teman berdua, menurut pendapat masing-masing sih itu ya. Oke. Baiklah teman berdua, sekarang kita akan kembali ke WhatsApp. Betul, kalau dulu tuh kembali ke laptop, pada tahu nggak sih kembali ke laptop dulu, tukul tuh kembali ke laptop. Kalau sekarang kembali ke WhatsApp dulu ya. Nah, jadi tuh teman berdua, katanya nih ya, green flag menurut aku jujur, iya sih, sebuah hubungan tuh pondasinya jujur sih. Aku juga setuju, karena kalau misalkan kita nggak jujur, ya semuanya tuh akan terasa apa ya teman Pro 2, terasa kayak lumayan agak
gak bisa berjalan lancar aja. Kayak kita tuh bawaannya curigaan mulu, ya gak sih? Kalau tidak ada kejujuran, dilandasi dengan kejujuran. Misalkan kamu nih sama pasangan kamu bilang, eh nanti aku nanti aku bakal jalan sama teman-temanku ya, aku mau main futsal, misalkan gitu, kata yang cowok-cowok nih. Terus tuh karena gak jujur, terus ketahuan sekali karena gak jujur, nah besok-besoknya minta izin lagi tuh akan gak dipercaya, ya kan ya teman perdua. Itu betul juga sih, jujur, aku juga setuju sih, harus jujur juga ya, itulah ke green flag-annya. Harus jujur ya teman perdua, betul. Ini sangat bisa dimengerti sih itu, karena mungkin selama ini banyak yang gak jujur. Siapa tahu. Atau mungkin banyak yang kayak bohongnya putih gitu. Jadi bohong putih, tau gak sih teman perdua, bohong putih itu berbohong untuk kebaikan. Cuman kan kayaknya atas nama bohong ya bohong aja ya gitu. Gak ada putih-putihnya nih, dia kan bukan bawang. Kalau bawang ada putih, ada merah gitu, ada ceritanya. Cuman kan kalau bohong kayaknya tuh bohong aja ya. Walaupun orang-orang banyak yang bilang kayak white lies, berbohong demi kebaikan. Tapi kan atas nama bohong ya bohong aja ya, tetap berbohong itu. Walaupun dibilangnya white lies, kalau menurut aku ya teman perdua, dan menurut sebagian orang juga sih kayaknya ya. Oke deh teman perdua, ada yang pengen request juga ini, kita bacakan dulu teman perdua. Ada yang pengen dengerin lagunya Ghea Indrawari, Penyihir. Baiklah, habis ini bakal kita puterin ya. Terus nih teman perdua, ada yang pengen dengerin lagunya Hi-Fi juga, Main. Oke deh, baiklah. Kayaknya kita puterin dulu teman perdua requestan-requestan ini sebelum nanti kita bahas lagi. Buat kamu yang masih pengen ikutan malam hari ini, masih bisa nih setengah jam lagi sampai jam 11 nanti ya, di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908.

0: ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
1: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produ FM, teman-teman PK, teman-teman Produ, nggak berasa ternyata sebentar lagi udah mau jam-jam 11 aja nih teman Produ. Jadi ya begitulah teman Produ. Kita ngomongin soal green flag, dan itu kalau definisinya secara umum sih teman Produ mungkin kita udah sama-sama tahu gitu ya. Tapi yang menentukan apa seseorang ini green flag atau enggak itu bisa tergantung sama perspektif kita masing-masing juga. Gimana cara kita melihatnya aja teman Produ? Dan green flag versi aku sama versi kamu mungkin berbeda juga. Apa yang membuat orang ini bisa dibilang green flag nih gitu, mungkin berbeda banget teman Produ, karena itu tergantung juga sama referensinya masing-masing lah. Referensi kamu apa, aku apa gitu ya, yang lainnya apa, dan bisa jadi aja apa ya, karakter yang menurut kamu green flag itu adalah cerminan dari tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang memang pernah kamu lihat sebelumnya, kayak di film mungkin, di kehidupan yang lain gitu ya, siapa tahu ya teman Produ, atau di series dan segala macam, atau dari bacaan gitu ya. Dan mungkin juga itu bisa menjadi blueprint di dalam kepala kamu, kayak oh kalau green flag harusnya gini nih gitu ya. Nah makanya nih teman Produ, nggak ada apa ya, nggak ada patokan yang apa ya, yang pasti banget ya orang nih green flag gitu, nggak ada teman Produ. Dan istilah green flag prune sekalau sekarang nih ya, ada yang ngasih oh dia udah bukan green flag lagi tapi udah hutan hujan tropis nih dia, saking ini ya, saking ademnya gitu ya. Nah itu tergantung sama kita masing-masing lagi sih teman Produ, tapi hopefully semoga kita in real life ya teman Produ bisa ketemu sama orang-orang yang green flag dalam versi kita gitu. Dan semoga kita juga bisa menjadi green flag untuk orang lain gitu teman Produ. Oke deh, baiklah kalau gitu teman Produ, karena sebentar lagi udah mau jam 11, jadi kayaknya obrolan kita di Kopseng malam hari ini kita cukupin sampai di sini dulu ya teman Produ. Jadi buat kamu yang masih terjaga malam hari ini dan masih mau dengerin kita sih nggak apa-apa, tapi kalau ada yang udah mau tidur ya, tidur aja teman Produ, karena memang sangat disarankan untuk tidur sih ini ya. Yes, baiklah kalau gitu teman Produ, thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan kita malam hari ini di Kopsteng ya. Dan selamat beristirahat pastinya. Abis ini kita bakal ada Just Music juga nih untuk nemenin kamu malam hari ini. So teman Produ, buat kamu yang masih mau mantengin kita, ya udah deh, enggak apa-apa. Boleh aja lah. Ya udah deh, kalau gitu kayaknya kita puterin dulu ya teman Produ. Ini lagu khusus nih buat kamu di malam hari ini teman Produ. Kita ke Sal Priyadi, I'd like to watch you sleeping. Enjoy.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Bi, ini dapat uang 50.000 dari kembalian beli roti.
1: Bagus, tapi sebelum disimpan kita cek dulu ya.
0: Kenapa, Bi? Uangnya kan kelihatan baru.
1: Kadang ada juga uang yang mirip dengan yang asli, makanya kita cek, lihat, diraba, diterawang.
0: Kayak main sulap ya, Bi?
1: Bukan sulap, Nak. Dilihat, gambarnya jelas. Diraba, ada teksturnya. Diterawang, ada tanda airnya.
0: Kalau nggak ada?
1: Ya, jangan dipakai belanja, Nak. Lebih baik dilaporkan supaya orang lain juga nggak bingung.
0: Oh, jadi pegang uang juga harus teliti ya, Bi?
1: Betul. Apalagi kalau uangnya banyak.
0: Kenapa, Bi?
1: Ya, kalau uangnya banyak, Abi nimbrung juga buat jajan.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya. Woi,
0: ampun, woi. Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi. Karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu-buru.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Muzila dari UM Sumbar jurusan PGMI. Hai teman Pro2, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Zina Pacaran. Perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan buruk lagi keji. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat melarang kita untuk mendekati zina. Kita garis bawahi ya, teman Pro2. Mendekati saja kita tidak boleh, apalagi sampai terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Na'udzubillah. Teman Pro2 sekalian, kita ketahui bersama di era kemajuan teknologi di masa ini, perubahan zaman jauh luar biasa berubahnya. Pergeseran akhlak generasi muda sudah mulai kita rasakan. Pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, membuka aurat di muka umum sudah tidak malu lagi. Tata krama antara yang muda sudah tidak terlihat, sudah seperti kawan sebaya. Perubahan zaman tanpa ada filter ini yang membentuk moral generasi muda sekarang, sehingga akhlak anak dengan orang tua sudah mulai bergeser. Anak muda sudah tidak lagi bertemu dengan orang tuanya ke rumah jika mau bersilaturahmi. Tinggal janjian di mana ketemu melalui teknologi sekarang. Sehingga orang-orang tua di zaman sekarang sudah mulai kewalahan dengan sikap anak-anak yang terkadang lepas kontrol dari pengawasan orang tua. Dari inilah muncul masalah-masalah yang dihadapi orang tua di zaman sekarang. Muncul pernikahan dini, nikah di usia sekolah. Karena pergaulan bebas akibat pengaruh media tontonan yang mengajarkan anak-anak muda bertingkah laku, film roman kisah cinta anak muda ditiru oleh anak-anak usia dini. Teman Pro2 sekalian, jauh 14 abad silam, Nabi kita mengajarkan dan memberitahu kita, anak-anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menikah apabila sudah mampu, dan apabila kita belum mampu menikah, maka tinggalkan. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada cinta sebelum pernikahan. Jika ada cinta sebelum pernikahan, maka itu bukan cinta, melainkan nafsu. Sering kita lihat di sekitar kita pasangan-pasangan yang berpacaran di tepi pantai atau di tempat lainnya, dan melakukan hal yang tidak boleh dilakukan seseorang sebelum menikah. Na'udzubillah. Semoga kita selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijemput dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
5: Berdiri! Siap!
6: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
4: BTW, berapa harga outfit kamu?
3: Cool, gaya lo hype abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
6: Hype Beast!
3: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong perubahan wajah sektor pertanian agar lebih modern dan berbasis teknologi. Penerapan smart farming nilai dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda sekaligus memperkuat regenerasi petani di daerah ini. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, mengatakan konsep smart farming perlu diperluas agar pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan berat dan bergantung sepenuhnya pada kondisi alam. Pemanfaatan greenhouse dan screen house memungkinkan petani mengatur produksi sekaligus meningkatkan kualitas dan kontinuitas hasil pertanian. Teman Pro 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang menggencarkan layanan jemput bola untuk penerbitan kartu identitas anak atau KIA ke sekolah. Tahun ini seluruh pelajar sekolah menengah pertama atau SMP ditargetkan dapat memiliki KIA melalui program yang dimaksud. Kepala Distuk Capil Kota Padang Ances Kurniawan menjelaskan hingga saat ini masih 70% anak di daerah ini yang memiliki KIA. Dari 266.324 anak masih terdapat sekitar 79.000 lebih anak atau 30% yang belum mempunyai KIA. Melihat capaian dimaksud, Distuk Capil Kota Padang bertekad mempercepat penuntasan penerbitan KIA dengan melakukan inovasi jemput bola ke sekolah. Hingga akhir tahun ini ditargetkan seluruh pelajar SMP telah memiliki KIA melalui layanan jemput bola.

Informasi terakhir, Tuman Pro 2 Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi tuan rumah untuk 5 cabang olahraga pada ajang Porprov ke-16 Sumatera Barat. Dari 5 cabang olahraga yang dipercayakan, 4 diantaranya membutuhkan dukungan fasilitas yakni kriket, kabaddi, judo, dan IBCA atau MMA, sedangkan surfing memanfaatkan arena alami. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ali Nurdin, menjelaskan fasilitas yang disiapkan seperti 1 oktagon untuk cabang olahraga IBCA atau MMA. Fasilitas oktagon tersebut menjadi yang pertama dimiliki di Sumatera Barat. Selain MMA, kata Ali, fasilitas baru juga disiapkan untuk cabang olahraga judo dan kabaddi merupakan matras pertandingan. Pengadaan dilakukan karena sebelumnya fasilitas untuk sejumlah olahraga tersebut masih terbatas. Tuman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Halo semuanya, Kota Padang, yes. Selamat pagi.
0: Balik lagi di Sabana Pagi hari ini. Bareng Icin dan juga Katan.
1: Yoi, dan tentunya pada pagi hari ini ya Icin, kita bakal nemenin teman Pro 2.
0: Yes.
1: Back again to routinity.
0: Bener, bener banget, hari Senin ya Tan ya.
1: Hari Senin, aduh. Mulai hari di satu minggu ke depan nantinya.
0: Betul, gimana Tan weekendnya kemarin, seru gak?
1: Ya kalau kita kan gak kenal weekend ya.
0: Oh gitu.
1: Tapi syukur kemarin minggu sempat liburan lah. Biasanya kalau liburan kayak gitu aku nyempetin buat sepedaan kita.
0: Oh sepedaan. Yoi. Sepedaan di mana? Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan. Bukan dengan sepatu roda, dengan sepedaku.
0: Dengan sepedaku. Ya benar-benar.
1: Biasanya kalau aku tuh kalau libur ya ini kan lagi mau latihan gitu biar lebih jauh-jauh lagi ke Bukit Gado-Gado.
0: Wih jauh banget Tan. Itu nah. Kamu kuat emang ngayuh sepedanya.
1: Nah itu syukurnya kalau kemarin kan karena udah beberapa latihan kan udah siap lah untuk ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan.
0: Oh waduh jauh banget.
1: Jauhan, ya?
0: Jauh banget, kejauhan. Oke deh teman berdua, seperti biasa di Sabana Pagi kita bakal temenin kamu semuanya.
1: Yep,
0: ya
1: betul banget.
0: Sama beragam informasi pastinya.
1: Betul banget, sambil siap-siap gitu kan Icin.
0: Yes benar banget, sambil prepare mau berangkat kerja, ngampus sekolah. Tapi kayaknya yang anak kuliahan ada yang lagi pada musim libur gitu Tan.
1: Oh.
0: Iya, jadi pada masuk. Iya, maksudnya masuk lagi udah kelar ujian semester. Jadi ntar baliknya lagi tuh kuliahnya kayaknya sih September ya.
1: Tapi yang menarik nih Shin, ini karena kan besok katanya libur ya. Libur gak sih?
0: Emang iya ya?
1: Makanya itu katanya hari kejepit nih, hari Senin sebenarnya nih.
0: Oh gitu.
1: Tapi harus tetap semangat ya teman Pro 2 ya.
0: Benar-benar tetap harus semangat karena ya hari aja semangat untuk nemuin kamu.
1: Asik.
0: Masa kamu nggak semangat teman Pro 2 ya ngasih. Oke, nanti kita bakal kasih tahu kamu.
1: Betul.
0: Di Pos Senpai jam 6 sampai jam 7 dulu di Sabana Pagi. Tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: cuma sekali. Bohong. Narkoba gak kenal sekali. Sekali coba bisa jadi selamanya. Awalnya sih seru, akhirnya hancur tak menentu. Teman pergi, keluarga susah, masa depan hilang tak terarah. Gimana? Masih mau coba? Ingat, narkoba? No, no, no, no.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Lagi santai di sore hari,

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay. Fata.
1: Yoi, Ijin, pada pagi hari ini kita di On Day Today ya. Sabana pagi, On Day Today, komplit gak?
0: Bener banget, On Day Monday banget nih.
1: On Day Monday.
0: Yang mau kita kasih tahu juga beritanya On Day Monday, teman Pro 2. On Day Monday tuh di set story ya, karena katanya
1: betul banget sih, pagi-pagi kita udah kasih galau-galau kayaknya.
0: Bener, tapi bukan tanpa alasan, Tan. Emang
1: apa tuh?
0: Publik harus tahu kalau Koda Lain itu katanya bakal vakum dulu, resmi bubar. Bukan vakum lagi, kata resmi bubar.
1: Iya, kak, udah resmi bubar. Itu aduh sedih
0: bener
1: banget. Masalahnya, ini aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin pernah nggak sih teman Pro 2 atau Ijin sendiri ngerasain gitu? Kadang-kadang tuh kita baru tahu satu hal, tiba-tiba tuh udah kayak terlambat aja. Kayak misalnya Running Man. Aku tuh padahal tahun 2020-an tuh seneng banget sama Running Man. Ternyata okay. Running Man kan udah berjalan beberapa tahun ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan itu aku tuh kenalnya pas udah ya beberapa anggota udah keluar lah, kayak misalnya Gary.
0: Yeah,
1: terus
0: yeah,
1: akhirnya yeah, makin lama kayaknya udah nggak terlalu ini banget. Nah sama kayak Koda Lain ini. Ini tuh baru tahun 2020-an juga sama nih.
0: Betul,
1: kita,
0: betul.
1: Karena kan memang pas tahun 2020-an itu kan emang lagi benar-benar fullnya tuh di media sosial. Kita main YouTube, main inilah, akhirnya kenal sama lagunya All I Want.
0: Yes, benar.
1: Belum lagi sama Brother, itu lagunya mantep banget. Apalagi kalau Brother tuh kerasa banget kalau misalnya kamu punya kakak, mungkin teman Pro 2. Makanya ini sedih juga mungkin buat mereka yang udah kenal lama sama Koda Lain.
0: Yes, benar banget. Ini lagu-lagu dia nemenin aku masa-masa SMP deh kayaknya. Betul. Tapi ini resmi mereka bilang dan resmi juga jadi penampilan terakhir mereka waktu di Lalala Fest 2026 yang diadakan di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Pusat hari Sabtu kemarin banget. Gitu.
1: Tanggal 22 Agustus menjadi terakhir kali di Indonesia mungkin.
0: Sebenarnya sebelumnya mereka udah ngumumin bakal bubar setelah mereka menyelesaikan rangkaian tur perpisahannya. Dan akhirnya tur terakhir itu adalah di Jakarta. Waduh, sedih banget.
1: Tapi yang menarik katanya di konsernya itu ada penonton yang juga memanfaatin lagunya Duon yang buat lamar pasangannya.
0: Iya, yes, benar banget. Ini tertangkap kamera paparazi kayaknya ya. Tiba-tiba ada penonton yang melamar pasangannya.
1: Emang momennya
0: di tengah kerumunan ya.
1: Iya, tapi momennya benar-benar momen kayak last aja gitu.
0: Setelahnya
1: ya walaupun masih tetap bisa menikmati lagu-lagu Koda Lain, tapi kayaknya untuk berikut-berikutnya gak tahu nih bakal hadir lagi. Soalnya ada sih, walaupun ini bakal penampilan terakhir, ada album terakhirnya juga nanti yang bakal hadir nih.
0: Oh
1: Ijin.
0: Gitu, apa tuh albumnya, Tan?
1: Belum tahu judulnya tuh, masih dirahasiakan mungkin.
0: Iya, ya, ntar kita kontak aja Steve ya.
1: Boleh.
0: Oke deh, teman Pro 2. Pokoknya semua lagu Koda Lain itu pada bagus-bagus. Yang paling kamu suka dan paling familiar kayaknya ada All I Want ya.
1: Betul.
0: Terus mungkin The One ini cocok juga buat kamu yang pengen melamar pasangannya.
1: Aduh.
0: Oke, teman Pro 2. Karena kita ngasih informasinya seputar Koda Lain, kita mau dengerin juga kali ya lagu Koda Lain ya nggak sih? Tapi di sini ada Without You, ada I Wanna Be Brother, Whatever You Are, Everyone Change, Saving Grace Sometimes. Fatan mau dengerin yang mana? Without You. Without You kali ya, soalnya Koda Lain kan udah mau pergi ya.
1: Aduh.
0: Udah mau bubar, udah bukan udah mau pergi lagi, udah bubar.
1: Emang bubar,
0: maksudnya.
1: Udah
0: iya.
1: Tampilan terakhir, tanggal 20 di Jakarta tuh.
0: Yes, akhirnya teman Pro 2, pokoknya terima kasih banget udah menemani perjalanan Koda Lain. Aku mewakili Steve di sini. Nah, bercanda. Kita dengerin dulu lah lagu Koda Lain, Without You.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: 98,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Oke, masih
0: balik lagi.
1: Betul banget, dari kawasan Sudirman 12 Padang. Yang pada pagi hari ini kalau ngeliat dari luar studio ya,
0: Ijen,
1: ini gak tahu, nanti kita juga bakal informasiin sih untuk perakhiran
0: yes,
1: cuaca.
0: Benar.
1: Tapi
0: benar
1: sebelumnya mau nanya, kalau Ijen kemarin sendiri emang lagi apa aktivitasnya nih?
0: Aku
1: kemarin nih.
0: Kemarin aku kayaknya padat banget ya. Pagi-pagi aku tuh jadi kru untuk lomba mewarnai anak-anak.
1: Wih.
0: Ada anak TK, SD, SMP dalam rangka 17 Agustusan.
1: Oh, kemarin banget tuh.
0: Kemarin banget. Nah, siangnya lanjut siaran deh di sini sampai jam 6.
1: Nah, kalau kemarin ngelihat cuaca-cuacanya tuh kayak gimana, Cin? Karena kan memang kalau aku sendiri yang pas lagi sepedaan tuh aku lihat tuh berkabut, berasap gitu kan.
0: Iya.
1: Gak tahu ini masih kayak fenomena kemarin kan sempat juga tuh Kota Padang tuh
0: betul.
1: Kayak fenomena haze, jadi partikel-partikel kering, atau emang juga gara-gara kebakaran karhutla sekitaran Sumatera ya. Jadi bukan hanya Sumatera Barat doang. Jadi tapi ternyata hujan juga kan.
0: Benar-benar, tapi kemarin itu pagi-pagi persis banget kayak gini, emang rada-rada berkabut. Terus siangnya tuh panas banget, terik, panas banget. Tapi jam 11 sampai jam 10, 10 ke 11 itu hujan deras.
1: Nah itu
0: ya,
1: dia.
0: Nah,
1: tapi tetap perlu jadi perhatian ya. Walaupun memang kalau di Kota Padang kan beberapa hari kadang-kadang hujan. Kayak kemarin kan sempat hujan lebat juga, yang akhirnya ada beberapa titik tuh banjir. Ini juga masih dalam

0: situasi ya El Nino gitu kan, iya, masih ada panas-panas. Makanya juga terkait kebakaran ini kan kita masih dalam kondisi yang serba aduh.
1: Betul, kita masih aduh
0: dimana. Banyak banget hal yang terjadi di Indonesia. Betul. Salah satunya yang paling mengerikan itu ya di Kalimantan ya, izin.
1: Betul, Karhutla ya. Dan benar-benar ngaruhnya ke masyarakat tuh hampir sebagian besar mereka lumpuh total sektor ininya ya di titik kebakaran tersebut. Karena bahkan ini, aduh serem banget lihat foto-fotonya teman Pro 2, ada banyak warga-warga yang bahu-membahu gitu untuk membersihkan puing-puing sisa dari kebakaran yang terjadi
0: kemarin
1: gitu.
0: Juga presiden akhirnya juga menyempatkan diri untuk langsung ke lokasi kejadian kebakaran. Betul. Di beberapa titik. Yang pasti sih ini masalahnya nih, karena
1: ya, yang bikin heboh tuh bahkan negara-negara tetangga ya.
0: Nah
1: kayak
0: itu
1: Malaysia sama Singapura
0: itu sempat jadi perdebatan gitu. Karena kalau untuk aku sendiri ya memang agak malu gitu kan, tapi ya tetap juga nggak bisa disalahkan. Dan pemerintah juga ngerasa jangan saling menyalahkan lah.
1: Betul.
0: Mungkin yang pasti tetap harapannya untuk segera selesai, reda.
1: Yes, benar banget. Karena bukan saatnya untuk saling menyalahkan, mau Malaysia dan Singapura. Ini permintaan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu ya. Karena PLT Pusat Data Informasi BNPB Barton Panjaitan mengatakan Karhutla ini sebenarnya memang gak kenal batas administrasi ataupun batas negara. Jadi Karhutla itu urusan bersama tanpa memperdebatkan nih sumber asapnya dari mana sih secara sembarangan gitu.
0: Tapi tetap ada rasa gregetannya juga sebenarnya
1: iya,
0: sih untuk
1: apa-apa.
0: Aku sih, Jin. Karena memang pada akhirnya ada pelakunya ketangkep tuh, kurang lebih 12-an. Itu yang mungkin kedepannya nih jadi perhatian pemerintah, jangan sampai ini terulang kembali. Jadi ada penanganan dan juga mungkin ada ranger-ranger nih yang mengatasi biar tiba-tiba gak kebakaran lagi. Dan ini kan karena masih fenomena El Nino Godzilla katanya kan. Ini bukan hanya di Kalimantan yang terjadi.
1: Oh, di mana aja tuh, San?
0: Di Papua Tengah, ini bukan kebakaran ya, tapi titik panas. Jadi kan kemarin juga sempat rame tuh tentang titik panas yang di Kalimantan tuh sampai beberapa titik tuh banyak. Jadi titik panas tuh bukan hanya kebakaran aja, tapi memang di situ ya memang kayak lagi suasananya panas aja
1: lagi
0: gitu.
1: Panas banget gitu ya.
0: Panas
1: suhunya.
0: Yang bisa aja kalau misalnya kamu bakar atau buang puntung rokok itu langsung mantik kebakaran tuh bisa aja kayak gitu. Jadi itu harus jadi perhatian juga untuk kita di Sumatera Barat nih. Jangan asal buang sampah atau rokok, puntung rokok, terus juga bakar-bakar sampah deket-deket pemukiman.
1: Benar, ya.
0: Jadi kalau di Papua Tengah tuh BMKG malah mencatat ada sekitar 1923 titik panas yang terpantau itu sepanjang 10 sampai 22 Agustus. Kalau Kalimantan kemarin kan 1400-an, ini 1900-an. Dan kondisi ini emang relatif kering dan juga emang gara-gara curah hujan di sana lagi rendah.
1: Banyak banget ya, itu terutama katanya di Kabupaten Nabire yang paling banyak ada di angka 1069 titik. Waduh.
0: Nah itu ngebuat potensi kebakaran tuh semakin tinggi, Cin.
1: Iya.
0: Belum lagi di Lampung juga ada, ya ampun ini agak ini banget ya, ngeri juga ya. Di Taman Nasional Waikambas Lampung sebelumnya ada 600 hektar itu hangus. Syukurnya alhamdulillah udah bisa dikendalikan, tapi tetap aja hangus itu bayangannya tuh ya udah
1: jadi abu gitu ya, udah jadi puing-puing gitu ya, Tan ya.
0: Yang sedihnya sih masyarakat sama desa adat Sade itu di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
1: Kenapa?
0: Itu juga kebakaran.
1: Juga kebakaran.
0: Itu nggak tahu kalau kebakarannya kenapa kan belum ditunjukkan dan yang pasti itu hampir satu desa adatnya itu benar-benar rata, Kak. Karena itu kan untuk desa tuh biasanya kan rumahnya yang nggak bukan tembok kan, jadi benar-benar rumahnya tuh dari bahan-bahan yang
1: kayu gitu ya,
0: yang mudah terbakar. Dan di situ kan padahal ada bukan rumah tradisional, artinya kerajinan tangan yang juga hilang. Terus sempat juga ngelihat di video tuh nggak tahu tulisan apa, mungkin naskah yang penting juga kebakar juga bagi desa adat Sade ya.
1: Tapi memang dari pemerintah sendiri juga terutama Menteri Kehutanan itu udah langsung memastikan ada penguatan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalsel, terutama setelah pemerintah kemarin melakukan pengerahan pasukan darat dan tambahan dukungan dari operasi udara. Jadi ini melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD dan dukungan waterbombing dari BNPB ya. Tujuannya sama, untuk memadamkan karhutla di daerah Kalimantan, teman Produa.
0: Tapi kalau untuk aku sendiri, Cin, harapannya kedepannya juga nih jadi perhatian pemerintah. Nanti kan setelah mereda, ya semoga hutan semakin lebat, karena biasanya kan arang-arang itu kan bisa membuat tanah lebih subur gitu kan.
1: Yes, benar.
0: Nah, termasuk khususnya untuk desa adat nih, mungkin di beberapa, khususnya di Sumatera Barat kan ada yang namanya desa apa tuh, Negeri Pariangan, oh, kamu ada Negeri Sejunjung.
1: Betul-betul.
0: Nah, itu kalau bisa ikut kayak Cina tuh. Dia kalau di Cina ada yang namanya Desa Wending.
1: Uh-huh.
0: Wending. Dia
1: apa
0: tuh,
1: artinya?
0: Wending, gak tahu tuh artinya tuh.
1: Bahasa Cina ya?
0: Tapi dia tuh punya sistem penanganan kebakaran tersembunyi dan juga otomatis. Jadi walaupun desa itu di dalamnya itu ada sistem otomatis, kalau misalnya ada api sedikit lah, ada percikan-percikan atau langsung kayak di media sosial aku pernah lihat tuh, sempat ngeliat. Jadi desa dia rumahnya ya sama kayak rumah-rumah kayu-kayu, pokoknya rumah-rumah tradisional gitu yang emang bakal mudah terbakar kalau misalnya ada pemantiknya tuh.
1: Oh,
0: tapi
1: gitu.
0: Di situ dia langsung bakal muncul kayak apa sih namanya tuh ya, yang pokoknya yang buat nge inilah ngeredain airnya, eh bukan ngeredain bakarannya,
1: madamin
0: lah
1: ya.
0: Madamin
1: ya,
0: lah
1: ya,
0: otomatis
1: ya, okay,
0: okay, okay. Gitu.
1: I see. Oke, okay, teman Produe, kita berdoa bareng-bareng semoga teman-teman kita, terutama yang di Kalimantan,
0: betul.
1: Yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, terus juga teman-teman kita di NTT, segera ini ya, segera
0: mereda
1: pulih
0: lah,
1: ya.
0: Semoga baik.
1: Semoga mereka tetap punya harapan dan semangat tanpa putus asa menjalankan kehidupan ya, teman Produa. Amin.
0: Doa terbaik untuk semuanya.
1: Yes, benar banget.